Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile IKOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara minggu epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati bersama-sama. And untuk pagi ini, untuk hari ini Isnin 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda dan juga menerusi penerimaan langsung pada pagi ini mendengarkan di RTM klik, okay, walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga semuanya sehat di samping apa jua yang anda lakukan. Yang belum lagi senyum, kenapa tak senyum pada pagi ini? Ukirkan senyuman manis anda agar wajah anda sentiasa nampak ceria sepanjang masa. Yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera. Yang tengah bertugas, selamat bertugas diucapkan kepada anda. Juga yang dalam kenderaan pada ketika ini, tengah memandu ke mana hala tuju anda, and doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, untuk jam yang pertama ini nanti insyaAllah and akan kongsikan juga info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca sepanjang hari ini. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12.30 hari. Jom dengarkan dulu lagu pembuka tirai pertemuan kita pada pagi ini. Kumpulan Jin Bara, Farhana, Putri Bumi Kenyalang.

Baik, Candy akan kutunggu 9.29 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM bertemankan N pada pagi ini sehingga pukul 12 tengah hari. Dan saya nak kongsikan info ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, dan untuk sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Baik, kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari barat ke barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan bersama. Baik, saya nak kongsikan juga bacaan IPU Sarawak ataupun bacaan Indeks Pencemaran Udara untuk hari ini setakat pukul 8 pagi tadi, yang mana Kuching untuk bacaan IPU 175, status tidak sihat. Semarahan 170, Serian 189 dan Seri Aman 158, Bintulu 108, Lunduk 189, Tebedu 179 dan Lubuk Antu 158. Okey, untuk status tidak sihat. Manakala untuk status sederhana, Sarike 79, Sibu 80, Mukah 95, Kapit 74, Semalaju 90, Miri 86, ILP Miri 84, Limbang 70, Lawas 90 dan Bario 58. Itu untuk status sederhana. Baik, itu berkenaan dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU setakat 8 pagi tadi untuk perkesian kita bersama pada pagi ini. Baik, dengarkan lagu daripada Amir Mazdi dengan lagunya Langit Biru.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan

0: By Amnita dengan lagunya Depresi membawa kita ke pukul 9.40 minit pagi. Saya nak kongsikan antara yang dimuatkan berita pagi untuk hari ini. Antaranya, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata penganjuran sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching pada 16 September depan bergantung kepada keadaan cuaca dan jerebu. Kerajaan negeri akan terus memantau situasi semasa sebelum memutuskan sama ada sambutan itu dapat diteruskan. Kerajaan negeri sebelum ini memutuskan untuk menangguhkan acara-acara besar dalam tempoh 1 hingga 2 minggu akan datang, dan keputusan itu bagi mengelakkan risiko kesihatan serta mengutamakan keselamatan awam. Antara acara yang ditangguhkan ialah sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri dan program Sarawakku Sayang. Okey, dan antara lain juga, sebanyak 15 unit rumah baru siap dibina bagi menempatkan penduduk yang terlibat dengan projek pembangunan semula Pekan Terusan Lawas. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata penyediaan rumah berkenaan penting bagi memastikan penduduk mempunyai kediaman sebelum dipindahkan. Projek berkenaan pada asalnya dirancang di bawah skim pembesaran kampung oleh Jabatan Tanah dan Survey, namun dipercepatkan bagi membolehkan pembangunan semula Pekan Terusan dimulakan. Kerajaan negeri melalui Jabatan Tanah dan Survey bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA menjadikan kediaman baru untuk penduduk terlibat. Beliau berkata pembangunan semula Pekan Terusan berpotensi mewujudkan persekitaran lebih tersusun. Selain merancangkan aktiviti ekonomi setempat, kedudukan strategik terusan berhampiran sempadan negara jiran turut berpotensi menjadikannya bandar transit dan pemangkin pertumbuhan ekonomi kawasan berkenaan. Okey, dan satu lagi, tahap kejayaan penganjuran Sukan Malaysia Sukma Selangor tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata tumpuan utama perlu diberikan kepada prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya. Pelbagai faktor termasuk keadaan geopolitik dan politik global perlu diambil kira dalam menilai kemeriahan sesebuah penganjuran. Katanya konsep penganjuran yang lebih sederhana juga selaras dengan seruan Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberi penekanan. Dan beliau berkata demikian selepas program Sukan Rakyat Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA di Kuching. Dan sementara itu, Mordi menyifatkan program berkenaan sebagai platform baik untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan pengamal media. Kira-kira 80 pengamal media daripada pelbagai agensi mengambil bahagian dalam program tersebut. Baik, itu antara yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Petikan berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12.30 hari.
1: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
2: Eh, banyak je bendera kau balik. Kenapa kau beli banyak bendera?
1: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau jual gantung bendera macam orang lain.
2: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
3: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.

dengan lagunya Rama Rama. Terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Adio kita ini pasti di hati walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Tepat jam 10 pagi dunia. 10 pagi akan disiarkan dari Wisma Berita Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti hiburan diteruskan lagi perkongsian info-info semasa. Dan untuk makluman juga pada pukul 10.30 pagi nanti, InsyaAllah kita akan bersama menerusi rancangan info medik dan tajuk yang kita nak bawakan pada pagi ini, iaitu penyakit filariasis. Okey, jadi pada anda teruskan mendengarkan Limbang FM untuk mengetahui info medik nanti yang kita akan bawakan kepada anda. Apapun dengarkan dulu lagu Kumpulan Iklim, Bukan Ku Tak Sudi. Teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: is your radio. Timbang FM pasti di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaru terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan, jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi laluan strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluhan mengundi bagi pilihan raya parlimen baharu Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah perlembagaan baharu negara itu yang memperkenalkan sistem parlimen satu dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurultai. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak pelupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Uribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada kejohanan dunia robot humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wade van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skive berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hawk Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti biji rin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan terakhir, contoh teladan terbaik sepanjang zaman. Kepribadian mulia baginda cukup disenangi kaum keluarga, para sahabat dan seluruh umat. Kasih dan sayang baginda amat dirindui semua seisi alam, rahmatan lil alamin.
1: Kita dah tahu apa yang disampaikan oleh baginda, apa yang telah pun

0: Sebab itu saya ingin mengajak kita menghayati konsep al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebab dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu, apa saja yang didatangkan rasul kepada kamu, apa saja yang dibawakan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, fakhudhuhu, maka hendaklah kamu ambil, hendaklah kamu laksanakan, hendaklah kamu amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang ditegahkan oleh baginda kepada kamu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk mempelajari, untuk mengetahui, untuk memahami dan menghayati apa yang diturunkan itu. Insya Allah kita sentiasa berada dalam keadaan yang itu berada di jalan Allah SWT, jalan hidayahnya, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah SWT.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul daripada kami.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: pilihan anda. Limbang FM, pasti di hati. Hadir kita ni. Limbang FM, pasti di hati.
1: Ikutilah rancangan Infomedic dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang pada pukul 10.30 minit pagi. Limbang FM, hadir kita ni, pasti di hati.
2: Baik, 10.30 pagi seperti yang janjikan tadi, kita akan bersama menerusi rancangan Infomedic dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini iaitu penyakit filariasis. Dan bersama dengan saya di konti iaitu Encik Julian Edison, anak Megan, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Selamat pagi Encik Julian.
3: Selamat pagi DJ.
2: Apa khabar pagi ni?
3: Sihat, bagus.
2: Ini merupakan kali pertama kita bersama ya?
3: Ya, kali pertama kita bersama.
2: Okey, baik. Dan apapun, terima kasih kepada Encik Julian kerana bersama kita pada pagi ini. Dan pada pagi ini pastinya kita akan berkongsi info dan maklumat berkenaan dengan penyakit filariasis, betul ya?
3: Ya, betul.
2: Okey, baik. Dan kita nak tahu juga ni Encik Julian, apa penyakit filariasis ni? Boleh terangkan?
3: Okey, untuk penyakit filariasis ini, ia dipanggil filariasis limpatik lah. Filariasis limpatik ni adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh tiga spesies cacing mikroskopik.
2: Tiga spesies ya?
3: Ya, tiga spesies cacing mikroskopik seperti benang.
2: Okay.
3: So cacing dewasa hanya hidup dalam sistem limfa manusia. Dan sistem limfa ini mengekalkan keseimbangan cecair badan dan melawan jangkitan lah.
2: Yeah.
3: Jadi filariasis limfatik ini telah menjejaskan lebih 120 juta orang di 72 negara di seluruh kawasan tropika.
2: Oh, banyak tu.
3: Dan subtropika Asia lah, Afrika, Pasifik Barat dan bahagian Caribbean dan Amerika Selatan. Dan anda tidak boleh dinyakiti cacing di Amerika Syarikat lah.
2: Okey, baik, itu yang dimaksudkan dengan penyakit filariasis tadi. Baik, kita nak tahu juga ni Encik Julian, apa sebenarnya punca dan cara jangkitan penyakit filariasis ini?
3: Okey, punca dan cara jangkitan untuk penyakit filariasis ini ianya merebaklah dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk. So memang kita tahu punca dia adalah, salah satu dia adalah disebabkan oleh nyamuk lah.
2: Nyamuk ya?
3: Tapi nyamuk dia ni ada lain sikit lah. Jadi apabila nyamuk menggigit seseorang yang mempunyai filariasis limfa,
2: okay,
3: cacing mikroskopik yang beredar dalam darah orang itu masuk dan menjangkiti nyamuk tersebut. Dan apabila nyamuk yang dijangkiti menggigit orang lain, jadi cacing mikroskopik keluar dari nyamuk melalui kulit dan pergi ke saluran limfa. Dan dalam saluran limfa, mereka berkembang menjadi dewasa. Dan cacing dewasa hidup selama kira-kira 5 hingga 7 tahun. Jadi cacing dewasa mengawan dan melepaskan berjuta-juta cacing mikroskopik. Dipanggil microfilaria.
2: Okay.
3: Ia akan dilepaskan ke dalam darah. Dan orang yang mempunyai cacing dalam darah, mereka boleh memberikan jangkitan kepada orang lain melalui nyamuk.
2: Okey. Jadi puncanya daripada gigitan nyamuk ya?
3: Ya, gigitan nyamuk.
2: Tapi bukan nyamuk biasa?
3: Bukan. Dia ada nyamuk dia sendiri lah. Jenis nyamuk dia sendiri.
2: Okey. Baik. Dan siapakah yang berisiko mendapat jangkitan filariasis ni, Cik Julian?
3: Okey. Untuk gigitan nyamuk berulang, selama beberapa bulan hingga tahun diperlukan untuk mendapat filariasis limfa lah. Jadi risikonya, orang yang risiko adalah orang yang tinggal untuk masa yang lama di kawasan tropika atau subtropika, di mana penyakit ini biasa berlaku, adalah paling risiko untuk dinyakiti. So pelancong jangka pendek mempunyai risiko yang sangat rendah. Jadi jangkitan akan muncul pada ujian darah lah.
2: Okey, baik, itu antara golongan yang berisiko nak mendapat jangkitan filariasis ini tadi. Baik, kita berehat seketika Encik Julian. Baik. Untuk topik kita pada pagi ini, penyakit filariasis yang kita bawakan melalui info medik. Kita berhibur terlebih dulu dan kembali lagi selepas ini.

0: tensionen infomedi daripada kesihatan bahagian imbang. Limbang FM, Radio Kitani, pasti di hati.
1: Baik, kembali mendengarkan Info Medik dan terima kasih kepada anda mendengarkan 5 FM pada ketika ini. Masih lagi bersama dengan Cik Julian Edison, anak Mengin, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Baik, kita sambung kembali ni Cik Julian, berkenaan dengan penyakit filariasis. Baik, apakah sebenarnya tanda-tanda serta gejala-gejala penyakit filariasis ini?
2: Untuk tanda-tanda serta gejala penyakit filariasis ni, kebanyakan orang yang dijangkiti adalah asymptomatic lah, dan tidak akan mengalami gejala klinikal. Okay. Walaupun parasit itu merosakkan sistem limfa. Dan peratusan kecil orang akan mengalami limfedema lah, atau pada lelaki pembekakan skrotum dipanggil hidroksil.
1: Okay.
2: So limfedema ni disebabkan oleh fungsi sistem limfa yang tidak betul, yang mengakibatkan pengumpulan cecair dan bengkak. Dan ini kebanyakannya menjejaskan kaki, tetapi juga boleh berlaku di lengan, payudara dan alat kelamin lah. So kebanyakan orang mengalami manifesti klinikal ini bertahun-tahun selepas dijangkiti. Jadi bengkak dan penurunan fungsi sistem limfa menyukarkan badan untuk melawan kuman dan jangkitan lah. Jadi orang yang terjejas akan mempunyai lebih banyak jangkitan kuman pada kulit dan sistem limfa. Dan ini menyebabkan pengerasan dan penebalan kulit yang dipanggil elephantitis. Jadi banyak jangkitan bakteria ini boleh dicegah dengan kebersihan kulit dan penjagaan yang sesuai untuk luka. So lelaki boleh mengalami hidroksil atau pembekakan skrotum akibat jangkitan dengan salah satu spesies parasit lah, yang menyebabkan filariasis limfatik, khususnya Wuchereria bronchophyta, yang tu dia punya salah satu dia punya parasit lah. Jadi jangkitan filaria juga boleh menyebabkan sindrom eosinophilia pulmonary tropica. So eosinophilia adalah tahap sel darah putih yang melawan penyakit yang lebih tinggi daripada paras biasa, dipanggil eosinofil. So sindrom ini biasanya ditemui pada orang yang dijangkiti di Asia. Manifestasi klinikal sindrom eosinofilia pulmonary tropica termasuk batuk, sesak nafas dan berdehid. So eosinofilia sering disertai dengan tahap tinggi immunoglobin E dan antibody antifilaria.
1: Okey, baik. Itu antara tanda dan juga gejala bagi mereka yang dijangkiti. Okey, dan apakah pula Encik Julian langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan penyakit filariasis ini?
2: Jadi untuk mengelakkan gigitan nyamuk adalah adalah bentuk pencegahan terbaik lah. Yang tu salah satu langkah-langkah pencegahan dia lah. So nyamuk yang membawa cacing mikroskopik biasanya menggigit antara waktu senja dan subuh. So jika anda tertinggal, jika anda tinggal atau pergi ke kawasan yang mempunyai filariasis limfa, pastikan tidur di bawah kelambu, pakai baju lengan panjang dan seluar panjang, dan menggunakan ubat nyamuk pada kulit ya, yang terdedah antara senja dan subuh. Itu maksudnya menggunakan kalau kita panggil mosquito repellent. Kalau dalam bahasa Inggeris dia lah.
1: Okay. Apa yang penting kita elakkan gigitan nyamuk.
2: Kita elakkan daripada gigitan nyamuk tersebut lah.
1: Baik, akhir sekali ni Encik Julian, nasihat kepada pendengar-pendengar kita ataupun yang tengah menonton Facebook Live kita pada pagi ini tentang penyakit filariasis ini, silakan.
2: Okey, kepada penduduk, perlu memastikan kawasan kediaman bebas dari pemakan nyamuk dan mengurangkan aktiviti luar pada waktu malam, terutamanya di kawasan luar bandar atau hutan. Di samping itu, bagi pengidap penyakit filariasis limfatik kronik, perlu menjaga kebersihan diri, terutama bahagian anggota badan yang mengalami limfedema. Penjagaan kebersihan diri ini penting bagi mencegah daripada berlakunya jangkitan sekunder bakteria yang seterusnya boleh menyebabkan manifestasi penyakit yang lebih teruk.
1: Baik. Apapun, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita yang menerangkan tentang bahayanya penyakit filariasis ini. Apapun, terima kasih kepada Encik Julian Edison, anak Megan, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat kesihatan bahagian Limbang bersama N pada pagi ni pun. InsyaAllah kita akan bawakan lagi dengan topik-topik yang menarik untuk anda. Terima kasih Encik Julian.
2: Okay, sama-sama. Terima kasih.
1: Ya, jumpa lagi.
2: Okay, baik.
1: Okay, baik. Teruskan ke setelah anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
4: Inilah masanya untuk upgrade diri anda 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
5: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
6: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan

0: Berindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar tapi tak. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

0: besar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

0: mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita takkan sombong, kita takkan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Sekian saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida Ul

Baik, untuk pandangan kita bersama 11.32 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi. Baiklah, saya mulakan bagi anda yang berada di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu Zohor 12.22 tengah hari, waktu Asar 3.33 petang, waktu Maghrib 6.28 petang, waktu Isyak 7.39 malam, waktu Subuh 5.09 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.13 pagi. Dan seterusnya bagi anda yang tinggal di Zon 1, Limbang, Lawas, Sundar dan Terusan, maksudnya solat fardu Zohor 12.25 tengah hari, waktu Asar 3.36 petang, maksudnya solat fardu Maghrib 6.31 petang, waktu Isyak 7.41 malam, waktu Subuh 5.09 pagi dan waktu Syuruk 6.15 pagi. Tadi info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi. Dalam info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Facebook 5FM atau hubungi Italian 085-211-244. Dengar musik frekuensi

0: Pasti Hati.
1: Baiklah, di mana jua anda berada pada waktu ini. Terima kasih kerana mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati. Baik, sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM, marilah kita menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia yang berdaulat berteraskan tema Malaysia Madani. Okey, dan juga mari kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga dan terus menyumbang bakti demi kesejahteraan Malaysia tercinta. Baik, setakat ini dulu and bersama dengan anda untuk edisi kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hinggalah pukul 12.30 hari. Tepat jam 12.30 hari, berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Apapun, selamat menyambut Maulidur Rasul kepada muslimin muslimat wala di mana jua anda berada. Saya tinggalkan anda lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Ini boleh-boleh bang lawi kena keluk dengar bang kerap tau ngedrive luk tutuna. Boleh 2-30 minit mana ada jo bang kerap ini. So, kau baru kemalah do mana ada jo do mepaput do dengar radio tau. Siapa lama ba info berita luka rinuata berita RTM Sarawak kena keluka dengar bacaan indeks pencemaran udara IPU Bang Bintulu Kamiki Tamek Nan Maratu 25. Jam 10 ini apakah kini bang karabluk mapad lutap.

Nantari luk nasihat ya. Siapa data sistem pengurusan indeks pencemaran udara PIMSA Lemaba Portal Lupis Alam Sekitar. Ngegala ina nepat baru kawasan apa nak bang ngatinudo luk nasihat. Serian ngarikod bacaan luka budita iana maratu liwa puluh opat. Samunuk kuina ina kucing maratu 76 samarahan maratu 72 di Sri Aman maratu 50 walu. Selama ini dengan walu kawasan beken, luka masih nantari sederhana dengan muka dengan rekod bacaan luka budita yang nak liwak puluk walu, semunuk kuina miri walu puluk tuduk, sama laju walu puluk enam ILP miri walu puluk lima, sibu walu puluk aja sarike tuduk puluk liwak kapi tuduk puluk enam, idi limbang tuduk puluk aja. Pakatu dengan ina kena keluarkan inga rahsia petawar warna sihat paling orang aktiviti luar. Dengan lapakang liolio, luka tutu nebang kerabacaan IPU dan tari luk nasihat ya. Hirup mula abak kena keluarkan inga dan dojo pelabah melauk bang kerabini. Di merikan, di tau merepat ku anak-anak tau lu ngedalan kerja tersebut do ya kuan tau lu ngekembang latih. Amalio, di kudang miak. Nanutung bang kerabini ya. Cakutin doa joluk tekarin. Apui mali didi apui mali mulun. Masagat mulun maparwit. Luka miak aji ngasab luka raya. Yang tahun niar tudak-tudak kawasan. Doa bang bawang tau. Doa dek sabak masab ya. Di barapat manit buru tau melio bang karabini kena kelu kaningar. Di tau petaju pad-pad wan kong ramai tajuna dengan nani James Riseradu. Awaluk mafijat lemah bar radio tau lu tau mabangyat.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kini nak undat ninggal radio tahu, lu terbombangnya.
2: Oh, asik. Tonge. Kuman. Kikit

0: Welcome. Roi Mia.
1: Letap kiki de pelaba doen kudanginan bitarabi sinamu nubak laya nak lupan buat lada ta ya padpa dengan buat lada. Dong alapakan benda de jo bang kerabi ni dong alapakan benda de jo kuan muyu. Leo layakan kena keluka ningar. Bang tahu tu do. Kuman secara pad-pad. Kelirungan ngegalak awang niat. Arang sebur idiluk bakan ya. Dok ya kuan kenak-kenak tahu luk dejur, luk nina akan. Dok ya kuan namung tatak rumah lu ngalapakan. Letap mawang niat. Ini mo kena keluarkan dengar ngegalak kuan tahu suapa sambutan Ejo Malaysia 2026 dari Kuching. 16 Ejo bulan luka macing. Ia nepuncang dengan tinudo Ejo ini pernah rabun ya. Sambutan Ejo ini. Puncang dengan tinudo Ejo ini pernah rabun lukuna damangun. Kudangina luka ginanlah Premier Sarawak Datuk Pati Intan Sri Abang Johari Tunopeng. Idipadpa dengan ini kena clue kan dengar siapa tudak-tudak program ini pernah sambutan secara raya-raya bang Sarawak pernah enok ngelut mangun kuakang Lio-Lio apakah tu dengan tinudo rabun bang karabini. Di banyak galak lu karinuat pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bawang JPBN Sarawak Datu Amar Douglas Ugambas. Putut kaki pada ina litap ngejaku pimparan siar. Patun keselamatan di kesejahteraan lun mula. Ini arang program lu kena ngelut. Ina program Sarawakku Sayang Bang Muka. Lu ke ruang ngadalan sematuna 28 macing 37 bulan walu ini. Pada padi nak ngelut ia ina sambutan ajo kebangsaan tetak ke Bawang Sarawak 2026 dari Kapit. Telu puluk macing telu puluk jejo bulan walu. Rapu sambutan meratulah ke rumah mendit penom dari Spau. Lu karuan ngadalan jejo bulan liwa. Di akang ini litap perita bawang mula ke inan ngurang pendedahan lun mula patun tinudo kualiti udara lukna sihat ya. Di bang kerabi ini kena kelukan ingar kuantau lukuna nalan. Luka remuat rat rumah, kodang mia ke makai abu, ijung iditang. Dimo pukul 1 mejo ini na 44 minit baru macam pukul 1 tau mi pad pari tengkai ningar berita utama 1. Kita petejo pad pada ningar radio tau ya apa penasaran yang kena guna ningar bang karabini. Jadi ini nani tau tajuna melepurat ruru menang.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Radio Tau Limbang FM.

berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan Kejohanan Badminton Dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-5 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewoyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: melihat lelaki, sebab isu saya ialah adanya apa tu ketertarikan sesama jenis.
1: Yeah.
0: Oleh itu dalam pornografi saya akan melihat ya biasanya gambaran seorang perempuan. Mm. Ya, semasa saya menonton saya mulai ada peluang untuk fantasi. Ya, mungkin dalam mimpi ataupun masa-masa kosong, masa-masa saya langsung tak ada kerja yang lain, saya mulai berfantasi. Dan lama kelamaan dalam fantasi itu saya mulai ada keberanian untuk mencubainya. Dan mulai kita ada aksi. Aksi itu ialah bagian di mana saya mulai mencari ataupun dalam bahasa yang kita gunakan ialah memburu. Hunting dalam bahasa Inggeris. Ya. Saya mulai mencari orang yang mungkin ada minat juga untuk melakukan intimasi, ya, seksual. Dan setiap kali saya beraksi, saya mulai lama-kelamaan mulai menjadi seorang yang ketagih seks. Semasa saya menjadi seorang yang ketagih seks, saya langsung tidak tahu bahawa ada akibat-akibatnya. Ya, saya harap ya segmen ini bukan senang untuk saya berkongsi, tapi saya harap segmen ini dapat memberi peluang bagi mereka yang mungkin terjerumus dalam ketagihan ini. Dan setiap kali saya beraksi, saya mulai lama kelamaan mulai menjadi seorang yang ketagih seks. Semasa saya menjadi seorang yang ketagih seks, saya langsung tidak tahu bahawa ada akibat-akibatnya. Ya. Saya harap ya segmen ini bukan senang untuk saya berkongsi, tapi saya harap segmen ini dapat memberi peluang bagi mereka yang mungkin terjerumus dalam ketagihannya. Saya harap ya segmen ini bukan senang untuk saya berkongsi, tapi saya harap segmen ini dapat memberi peluang bagi mereka yang mungkin terjerumus dalam ketagihannya.

0: Kudengkinanak pian sibada dengan meriput miak tau semuat bang tadur arang gawa www.community-digital.com idiklik busak bangsa. Kudeng inan lokna sempat ninger bang eco sini tau miak ninger lemabar radio tau eco satu minggu baru dengan kerop luk mepate dok pulih eco idi Tuhan leperuan.
1: Eh, dia makan nak lu kan dengar kau dengan program busa ke bangsa lu ke pegayam Ratnan Ulu Sibada Jos ini ataupun topik ke Ratnan pencabulan seksual. Terima kasih kuan kena Steffi Tabari pad-pad dengan guru lo ataupun cikgu lo. Lu kan nang lap bepat pad-pad lemah bah program busak bangsa Jos ini ya. Siapa kena lu kan dengar program busak bangsa ini? Program Luka Inatur dengan kekempat pad komuniti digital. Askuan anak-anak adik tahu lu kena dengar bang kerap ini ditabar pet ya pepenak swinan. Ditab dengar program ini ane de jo 1 pukul 1 setengah muna de jo ya. Siapa lu buat program ini mia ke pendengaran tahu baru bang jo 1 minggu baru. Terima kasih sekolah baru kuana mungkin nak teman tinan Luka Temina dengar atau program ini bang ane dan ane jo satu. Lipat-lipat dengan ini kaya mutuduk kau anak-anak-anak tahu lu kena dengar secara petaju lama ba Facebook. Macam ku talian tahu kurang dok bang jo sini di program ini. Amia kepada rantau baru bang minggu baru ya. Bapak kawan-kawan kenak-kenak tahu dulu ke pengen dengar program ini. Tetap setia dengar. Ani Dejo. Apat-apat dengan Radio Taurat pukul 2 macing jam telu pulih dek. Lipat-pat dengan ini nak emut duduk kawan kenak-kenak tahu dulu guna dengar secara petaju lemaba Facebook. Macam ku talian tahu kurang dok banget jo sini di program ini. Amia kepada rantau baru bang minggu baru ya. Bapak kawan-kawan kenak-kenak tahu dulu ke pengen dengar program ini. Tetap setia dengar. Ani Dejo. Apat-apat dengan Radio Taurat pukul 2 macing jam telu pulih. Kenak-kenak tahu dulu ke pengen dengar program ini. Tetap setia dengar. Ani Dejo. Apat-apat dengan Radio Taurat pukul 2 macing jam telu pulih.

Ini siapa pendaftaran masih muka? Tamia Kemencing. Program ini Mia Kangimun Rata Jo Apat. Ya, malam Jo Apat. Pak Pekak Mencing boleh dah Jo yang pendaftaran. Siapa pukul duduk malam. Ya, nanti muna acara kuan luka pun-pun ya. Tabu pun luka pun-pun. Kan ratnan tabu pun pernah inan dah tudak-tudak bengkel luka ruan ngadalan. So, kada Jo 5. Ini pernah Jo 6. Luk terminak nalan nama ku konferensi ini rat ya pepenak suinan tau merapat na tau nalan dengan do meliu bang lawe Tuhan nguyut bang lawe tau manit-manit ya boleh tau miak mencing di mapa mong bang konferensi ini. Ini mau kena keluarkan ingat lama bapa pulih dah jauh radio tahu segmen nani ngeramai pulih dah jauh tau nani edik di kesan nani tetanan oh ya mau ngeramai na tau.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
2: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
3: Satu bengkel, empat kemahiran, satu langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
4: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
5: Kinan aku undat ninggal radio tau, lu tebong niat.
6: Nah, ngak, siro mengak. Mulak de banggrop ni kek, madak nak kalah puntung. Ani dah ni deco. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
7: Nun pina lagi mudan. Skema dah na dia. Idaluk malah mulak ngalah puntung. Napi ko am. Dawak rurum skema na, tina.
6: Skema pina ngak am. Ino ngedaftar pa benah bank negara pelaburan dah ni man.
7: Nah, wimanu dan pa benah bank negara apa ya am. Inok berita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Mudah na aku dengar berita lebak ni. Udang inna pulang tik-tik doa skema dia. Mari modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu namu transfer usin ku ngerwat usin utung mi dia. Yuk kirim upam liud-liud goku dia. Melarat na nina tina.
6: Pa benah bank negara pelaburan dia ni man.
7: Nah, wimanu dan pa benah bank negara apa ya om. Inok berita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Mudah na aku dengar berita lebak ni. Udang inna pulang tik-tik doa skema dia. Mari modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu namu transfer usin ku ngerwat usin utung mi dia. Yuk kirim upam liud-liud goku dia. Melarat na nina tina. Ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu namu transfer usin ku ngerwat usin utung mi dia. Yuk kirim upam liud-liud goku dia. Melarat na nina tina.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we Debbie Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Okay, Agus, saya wendang bersama mai sebuah lagu tadi kami bi yang berkala ngangan maya isai pun ngangan muyun maya ka mami ka saya lagi Julia ka ngangan sayang aku betul te Ella ka Mojo Aziz saya pun ngangan muyun terima kasih sebab punya pitan yang aku dalam timo mata aku tu aja. Tapi saya pun muyun yang bersama alam siang ni tu jadi dia harap dalam keadaan muncul dalam keadaan sihat-sihat. Nyagak genau, nyagak mato. Kadang-kadang yang pantangan mato jati ni esok genau jadi betuntut bakangan yang ditantu sebelatan kabang kadang-kadang ane solatan kabang jati nu ngal damat genau jama yang ngau-ngau jadi jaga-jaga.

0: Agak mato, kiranya agak anai, kabang, jangan agak kenal. Tahu sebesar mak hidup jadi sudah tantuk nolam kenal pod. 5 minit lagi pukul 4 sebadau.
1: Gagal ada ite, lain katino gagal sebuah no. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
2: Limbang FM, sudah tentu nolam ganau.
3: FM, sinan pusung apat poin siang megahertz. Ngurungau no, siaran bisaya, siaran bisaya.

0: Lam FM sila tantu na lam kenal.
1: FM sinan kusungapat frekuensi megahertz. Ngongau nau siaran Bisaya, siaran Bisaya.

0: Masaite Radio Jati Suramala pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no langganap.
1: Radio Jati. Sudah tentu no langganap.

0: usulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta dan setia Timonegara Jati dalam kempen Ngipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon rosok sawat genau sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisanaku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Pidombo Jati Buli Masang Jalur Gemilang. Jati Buli Masang Jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam tukar masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja Jati Aro sebagai cinta Timur Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemiran kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanom rosok sawat kenal sebagai anak Malaysia. Lam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya onja bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang agu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, ngat lam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih pada program Hawaii FM di Kuching. Jadi sambal mais kita tapi pasang dari semua balap tinggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngaku hendak merelamat. Ketika mai balap tinggal semua berkunci ke sekitar perkara dekat berita tengah ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kunci ke aku. Pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang. Enggak tu dipadah ke ngagai semua peninggal enggak komuniti di Pelilih Menua Limbang ianya gemporo pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi udah dikinsil. Pengawak nginsilnya berplasar ke lalau enggau atur dari komiti mutar ke penusah nenyit negeri Sarawak enggau Majlis Islam Sarawak. Kau enggau tu pakit berbaris di bekawul enggau pengawak tu mega udah dikinsil. Aktiviti terdekat diatur tunggal menua utara Sarawak. Jom PK B40. Nanti mayuah terlebih lagi Raban B40 di lalau nyerta program PK B40 nerima servis meresap pengerai enggau meri lalau enggau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar mensial mayu pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit enggak berampit bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi enggau kanser. Nengah program tu serta berpeluang berpersa pengerai nerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal enggau nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemenar ke pengawak berubat berengkah tumu agak. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anak mai peluang, bambi uliah ari perengkah guna kebisi disediakan. Anak ngantik diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, keterubah nuju berhidup, tiba pengerai agi. Jadual PK.

lunak. Program klinik ngeli bergerak. Mayuh macam inisiatif perintah Sarawak ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia kesebis bersa ngau ngupak pengerai ngeli peranak berkandang menopesisir ngau ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai balamaiwah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 27/8/2026 inya kena rempat dekat diatur bak klinik pengerai Long Sukang bak Kelalan engau Long Samadoh. Jadi penerang ti terang berkawal ngaji doa sudah ditetapkan balamaiwah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tau ke 016-309-5909. Aram sama pula ngerami pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang kena 25 Ogos 2026 inya kena hari 3 peringkat jam 7.30 pagi bak Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti tinarik hati nanti kita bisiknya lumba radio patah maik berita main bilun strongo getah engau pengawak berikan butul. Okey semina bermain aja tang peluang agak kita bergempuru berkelala engau pangan diri serta ngerapit kekawal antara diri sebilik engau komuniti gereja. Nasau bala diri sebilik bala bakiah engau kawan sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jaku tersaung ngagai bola kita di dekat main berita, main bilun, strongo getah, engau pengawak berikan butul. Okey semina bermain aja, tang peluang ngagai kita bergempuru, berkelala engau pangan diri serta ngerapit kekawal antara diri sebilik engau komuniti gereja. Nasau bala diri sebilik, bala bakiah engau kawan, sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jakau tersaung ngagai bola kita di dekat bang 2026. Jakau tersaung ngagai bola kita di dekat

0: lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Gila pun pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ianya sehari tu hari Minggu lalu duka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pukul 7.25 pesan ke ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu
4: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, mari selamat malam yang akan kita ke baru berlengar kami Bawai FM. Lagi berlengar aku Nancy Tambor Mentaka Isi. Jadi, Datuk datang bawa aku macam pesan ke bisik di kedatang kita ngagai YFM. Jadi, tu pesan tidak diterima kami hari Senaun Anak Anggang. Kengari ke Sida SB Liat. Jadi, pesan tu dituju ngagai Indai Dian di Pakan Indai Naga menjadi ngagai niang tu. Jadi, kaban belayan ke dia bawa Rumah Bakit, Sungai Turak Meradung, Sungai Lelabi, Sungai Rentap, Rumah Rentap, Sungai Madur, Skimbi, Sungai Raya, Kabar Melayan di Ulu Sengai, Bala di Kejai, Rumah Numpang Meradung, Pemanjai Jalan Meradung, serta Kabar Melayan. Ia ke Ngelala Bija, Anak Kaya, tak ke Indai Senaun, tak ke Ijah. Jadi pesan tu madah ke Bija Anak Kaya, Bija Anak Kaya tau ke Indai Senaun tau ke Ijah Udan Adai sehari tu 24/8/2026 jadi niang dekat di Sengai berpelan mayuh malam pergilah kena 25/8/2026 bak rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat Dianjung kena 26/8/2026 ianya hari 3 tu nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bija Anak Kaya, Bija Anak Kaya tau ke Indai Senaun tau ke Ijah Udan Adai sehari tu 24/8/2026 jadi niang tu dekat di Sengai Bola Mayuh malam pergilah kena 25/8/2026 buat rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat Dianjung kena 26/8/2026 ianya hari 3 lalu pesan ke sekali tu ke diterima kami buat YFM pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter tinggal di Kesida SB Liat jadi pesan tu dituju kaki kabar pelayan bak Nanga Oyan Nanga Mujung Nanga Baliah Serikai Nanga Bawai Bintulu serta semua ke kabar pelayan ia ke Ngelala Peter anak Andar jadi pesan tu madah ke Peter anak Andar Peter anak Andar Udan Adai bawa Sepita Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai jadi ni yang tu dekat din tu kena 27/28/2026 ianya 2 malam bawa rumah 1 Malaysia Kapit jadi kemayang anjung ni yang tu nadai dipadah lebuh pesan tu diterima nyalai kabar melayan ke ngelala telefon ngagai lumur Sumba Anak Nuyang berlumur kusung 14/947/5399 tau ke ngagai Gonzales Romales Anak Peter tu berlumur kusung 19/239/4905 tau ke ngagai Davis Romoles Anak Peter tu berlumur kusung 17/558/2953 tu nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Peter Anak Andar Peter Anak Andar Rudana Daibak Hospital Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai jadi niang tu dekat din tu kena 27/28/2026 minyak 2 malam buat rumah 1 Malaysia Kapit lalu buat pesan tu kemayang anjung nada dipadah lebuh pesan tu diterima nyalai kabar melayan ke ngelala telipu ngagai lumur Sumba Anak Nuyang bak nombor 14/947/5399 tau ke ngagai Gonzales bak nombor 19/239/4905 tau ke ngagai Davis

nombor 017-558-2953. Okeynya, duit pesan dulu dibaca aku ke sekali tu. Udah terlagi nampung pesan kebukai ke bisik di kereta ke kita. Ngagai kami Bak YFM.

Buah pengelino lagu hari Melissa Francis ngujur kejam. Dia tu pukul 6.41 minit lemai. Selama-lemai dengan kita ke Agi mendiang ke YFM. Jadi itu Agi nampung pesan ke bisik di Kenatai ke ngagai YFM. Jadi itu pesan Ari Helena anak Jimbun. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal Melayan Mbak Sekeruah. Batang Rajang, Ulu Pelagus, Nanga Balih, Nanga Merit, Nanga Kemali, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu serta Kabam Layan ke Bukai Tinglala Lamban Anak Alau. Jadi pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau. Udah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sungai Bok Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang dekat Dianjung pagi hari 3 kena 26/8/2026. Jadi sebarang tanya kabar belayan telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur kusung 12-557-5110. Tak ke ngagai Lina anak Umpiang buat lumur kusung 19-420-9081. Lalu tahu megak telefon ngagai Manja anak Tajai buat lumur kusung 16-884-5366. Lalu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau dah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi bawah Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sungai bawah Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang tu megah dekat di Anjung pagi hari 3 26/8/2026. Berderang ke Silik Agi telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur kusung 12-557-5110. Tau ke ngagai Lina anak Umpiang buat lumur kusung 19-420-9081. Tau ke ngagai Manja anak Tajai buat lumur kusung 16-884-5366. Ya, pesan pemati. Jadi ke sekali tu pesan ngetah sulit tidak diterima Ari Sylvester Banyan tau ke serta. Pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke Diau di DJ ya, bawah DJ ya, tepus Belingian, Batang Mukah, Bayan Mukah, Sebetung Tasik, Lubuk Subung Lubantu, bala ke Diau di Brunei, Kabar Melayan ke Diaba Jalai Selangau Mukah serta Kabar Melayan ke Ngelala Niang ex tuan rumah Banyang Banyan anak Jambai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang ex tuan rumah Banyan anak Jambai ke bak rumah apanya sedampu ianya rumah juga Sungai Liuk Maban Balingian. Jadi bala ke jauh dipinta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu ulit dekat di kertas belabuh hari pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Pedemuk ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyua ke Entebalu. Jadi benerang ke Celia berkawal dengan pesan tu, kita telefon ngagai Indai Saran buat lumur kusung 19-836-9379. Tau ke ngagai Sita buat lumur kusung 14-205-6653. Nandu isi pesan tu, peningat kalau pesan tu madah ke ngetas ulit Niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ber rumah panjai sidampu ianya ber rumah juga Sungai Liuk Maban Balingian. Jadi bala ke jauh diminta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu ulit dekat di kertas belabuh pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Penemu ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyua ke Entebalu. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Indai Saran buat lumur kusung 19-836-9379. Tau ke ngagai Sita buat lumur kusung 14-205-6653.

Ya, lagu hari William Awi yang terperasa, lagu My Jam kita pukul 6.50 minit. Lemai, selama-lemai ngagi kita ke dalam kereta jam kadiatu berjimat lemban sekedandur pelabak aku benuang hujan kudik bersekedandur bakal daripada aku bak met Malaysia tu berengkah hari lemai tu tadi nyentuk ngagai malam tu dia sekedandur bisi kudik di pelabak jadi di Bintulu Kapiat Kucia Miri muka sibu engau limbang lalu malam tu mega deka di pelabak hujan nyadi di Betuang Bintulu Kapiat Kucia Miri Serikai Serian Sibu engau limbang. Okey, jadi itu lagi nampung Siti lagi pesan sebab kita mendiang ke program Berancau Tikai ia ke dikeluarkan Imelda Joni lalu tu pesan gawaian tu diterima Ariponi anak bunya. Jadi pesan tu nuju kapal melayan ke dia obak lubuk ju sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibul pakit kelasin batu lintang undup paku ulu paku ilik sebujuk sama radau kawung sebangkui sungai putuang ngau di Merakai lalu pihak mereka di pesan ke mereka ngagai kabar belayan di Tekalung Jalai Payep Ngkeramut Batu Besai Ntulang Semunjan Kesindu Lubuk Subung Nangga Kesit Serubah Lemanak Kelawah Lemanak Kelawah Kemintin Nyelam Sayah Batu Niah ngau semua kabar belayan ia ke ngelala niang ama nak sayup tau ke bini bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup tau ke bini bunya. Lemai 29/8/2026 ianya hari 6 bak rumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup. Lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam. Jadi penerang ke siliak kabar belayan telefon ngagai poni bunya berlumur kusung 12-815-3413. Tu nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup niang ama nak sayup tau ke bini bunya lemai 29/8/2026 ianya hari 6 berumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam berderang ke siliak ke pemelayan telefon ngagai poni bunya berlumur kusung 12-815-3413. Okey, tu lagi pukul 7 lemai tu lagi terus mendiang ke program Berancau Tikai buku Lengau Terabawan Mandi. Tu lagu Aristila Bilip Mulut Ketawa Hati Merinsak YFM Sada Lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan ya,
3: nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan
3: ke 7.25
4: pesan ke ya kenalah di hari saik itu kelebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email YFM

0: tai patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Selamat lemai bala peninga, aku datai baru bakal ke lemai tu bergulai ngau kita bersenentang awak program Barancau Tikai. Undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang kita tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bagian kepenudi tu dikunci kaku ngau kita ianya baka hak anak bugulai ngau sapa. Ini pasal hak anak ia kebugulai ngau sapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua iti pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai ke bak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua iti isu. Dia tu aku datai bak isu ya ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bagian A isu ke ketiga atau bala peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya diberi hak bertemu bergulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Erti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak tau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung tau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena uliah diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kot megak bertati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ia bertemu ngapai tok kinai ya. Berarti ya buat penemu kot ukai semina hak apa inai ke dalam kes ti nyadi begitu tok ke dalam kes tu dia ambil kira kot tang megak hak anak nyampu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia mampu kak bertemu bergulai ngapai nguindai ya nyalai buat penemu kot nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu berarti ya kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta megak hak bertemu ngau anak. Jadi bala peninga kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisik atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki atau ke bini ianya apai atau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak ianya ke custody kontrol anaknya tadi kod merik ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuah masa yang kepatut

0: buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes itu, kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merenau apa ya. Hanya kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelamak yang lebih kurang 30 minit. Awak ianya tadi dari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebilik beranau ngan anak ya. Lalu diletak ke kod inai ya meri bisik pangku pengawak ianya tadi tanggungjawab ya nyendia ke perengka ke dikena anaknya bertemu secara online ngan apa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nak uliah inai ya bisik dia tak ke nadai campur tangan inai ya maya pai ngan anak ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang megak tahu bertemu ngan anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai bandur ke disnuju ke apai ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya. Lalu orang bukai nak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu bola peninga ianya apai bertemu ngau anak ya. Tang mesti kak di kemata ke inai ya. Lalu pengawak ke begitu ke bertemunya ditetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 bulan 1 2024. Jadi nyak mesti tentang hak ke disebut begulai bertemu reti nyak tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai ya tang diau ngoinai ya kebisi hak custody KN control. Jadinya pasal undang-undang kenyebut custody KN control serta megak hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya bala peninga. Jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak ke disebut guardianship. Jadi itu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau. Buat ni anak tu tadi dia lalu bergulai dengan siapa. Jadi dalam kes tu dah berindah ya. Lalu hak bertemu dengan anak ya diberi ngagai apa ya laban anak ya nak dia dengan apa ya. Tang lagi bisi siti hak ke disebut ianya guardianship. Sebenarnya aku ngemanjai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guardianship tu bala peninga. Jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control ianya anaknya begulai ngau inai ya secara fizikal anaknya diau ngau inai ya tang hak ke disebut guardianship tu luas lagi pangku pengawak ya. Jadi guardianship tu hak ke betul ianya termasuk pasal pengerai, pasal pelajar, pasal agama. Lalu menggak serta ngatur ngemata ke reta anaknya. Nanti maya lagi mit bisi reta ku dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bawa umur ya kepatut boleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tadi bedau datai berumur dewasa hartanya tadi bedau leh diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guardianship tu bala peninga buat penemu kod kod tu tadi mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke buat kod. Jadi buat senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai begulai ngoinai ya. Nyak custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya kebicara to. Lalu kod maga merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 di pedak kodnya tadi nanti anaknya umurnya kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kodnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke umur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inai ya. Jadi undang-undang tu dikena kod dalam kes tu semadi mekod boleh nemu perkara bukai ketau ngubah nur diaunya tadi buat nur bukai kelimpah hari inai empu tang kod mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahunnya nyau bisi ngacau lalu menggak bisi pengawak kena kul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah hari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi bakal dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai ya. Ti ia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur ya diau megak berubah. Jadi dalam kes tu kot merati kes dua ya. Lama dah nak begulai ngau pengandiri anak sedua ya diau ngau inai ya. Reti ya dito kot ngamata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngau inai ya. Ianya disebut kot ianya ngau inai nya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical, emotional, ngau mental development ya. Nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah begulai ngau apa ya. Laban ku dah terlebak begulai ngoinaya kenyawari apa inaya ke beserara. Jadi penemu kod tu disukung kena pemutus kes kekalaknya di dulu subah inya dalam kes K Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 yang menyebut nanti anaknya gimit sigi mana anaknya tadi dia suruh diau ngau inaya. Laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control nya begulai ngau inaya hidup ngau inaya. Nanti ni tiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak ke meri penerang tau ke tanggung pengawak ya meri penerang tau ke buti ngagai kot nama ke buah anak sedua yang tak tahu dia ngau inaya. Jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke inainya nak ngintu serta nak jaga anak sedua yang ngomanah tau ke bukti ke nunjuk ke inainya tadi nak layak ngintu ngibun anak sedua ya. Nyalai anak sedua ya dia suah kot diintu dijaga lalu diau ngau inaya. Tang dalam kes tu bala peningal apa ya ianya petitioner tetap minta diberi joint guardianship. Nah, menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya. Hanya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya. Jadi kod merhati kena undang buat section 5 of the guardianship of infants Act 1961. Buat section 5 tu bala peningah ianya hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jakuk orang putih hanya equality of parental rights. Jadi hak ngintu nyaga tak ke ngidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kagi dipegai atas nama orang laban ia bedau oleh the register jadi orang kebumpu hartanya sampai mayanya tadi datai bu umur yang kepatut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga yang disebut inaya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya. Ianya disebut dalam jaku orang putih, a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father, and the rights and authority of mother and father shall be equal. Nya kebak section 5. Kod maga balo peninga bisi meda lalu nitiah ke nonang bat section 3, nya duties of guardian of person of the guardianship of infants act, nya apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata bak pangku pengawak pasal kebajikan, welfare, pengerai, education, pelajar ya, religion atau keagama, lalu meri sukung dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai. Hak ke begitu tadi bala peningal dalam undang-undang. Ukai seminaknya tadi hak apa inai. Tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa inai ya. Pasal kebajikan ya, pengerai ya, pelajar ya, agama ya, lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup hari-hari mid sampai ya ke besar. Jadi hak ke begitu ianya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya. Jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod, dia kod mutuskan ada kebuah gak kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya. Anak seduaya bisi hak begulai ngapa ya, lalu menggak ngoinai ya. Ianya tu sebab senentang hak guardianship. Tajak pan nur anaknya diau ngoinai ya, nitiah ke benang-unang disebut section 88 subsection 3 law reform in bracket Marriage and Divorce Act. Tang buat penemu kod buat guardianship tu apa yang ngainai ya, nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu atau ke pemutus kod, kodnya merati ke kes ke kalak nyadi ianya buat Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690. Jadi kod appeal bak kes Singapura tu setuju ke apa inai ke bisi hak sama nyaga anak labannya besar amat guna serta cara ke begitu ianya apa inai anaknya tadi sama bisi pangguk pengawak nyaga ngintu anak seduaya ianya pasal guardianshipnya tadi. Jadi kod nyebut ngakai seduaya dalam kes tu apa ianya tadi bisi diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1,000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangguk pengawak apa ya ukai seminak merik belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyau pangku pengawak mesai ngintu anaknya lalu mengkang agi ulih bertemu ngau anak ya. Jadi diperhati ke kod bala peninga inai nya tadi bisi hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngainai ya. Tang manah mega apa yang ngainai nya tadi bisi kunci hak guardianship joint guardianship. Jadi atur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisi bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digaga apai ngoinaya sama. Jadi nyak munyi isu ke ketiga dikunci kaku ngau kita dalam balau peninga. Jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduaya. Jadi dalam kes tu balau peninga bini yang tadi minta setengah hari reta seduaya. Jadi reta ke bisi yang disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kod yang disebut rumah kuliah sedua yang sama laban dia beli, ya kita beli dengan harga RM200,000 lalu ya bisi 50% hak buat rumahnya dari penyampau harga RM200,000. Jadi buat kes tu kuat madah ke ya bisi kuasa magi reta kebegitu nitiah kebuat section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi section 76 bala peringa kuat oleh magi reta ke oleh seduaya maya seduaya kejadi tau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1 section 76 terbola peninga. Jadi kuat tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution TBC diberi siku-siku dari seduaya dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari seduaya kemai penguntung agak ruang bilik seduaya. Lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah kertanya tang kak daripada kuat maka ia kenadai ngau nguliah kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik seduaya. Perkara kebukai kak daripada kuat ianya utang ke dikemisi seduaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung agai ruang bilik seduaya. Lalu mega kod ke meda reta ke diperbut ke seduaya tu tadi dalam kes tu guna reta nya ngagai anak seduaya the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kod mega meda pengelama seduaya ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peninga section 76 daripada kod reta tu tadi diulih laki ya sebedau seduainya tadi jadi. Jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru tau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduaya ke jadi. Jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi tau ke renovation ia tau bisi hak buat rumahnya buat retanya tajak pandia hari mula yang nak ngau nguliah ke retanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduaya jadi lalu kod merati ke bisi kena bini ya ngagak ngadu tau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang section 76 subsection 5 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi dalam kes tu bila peningah bini tadi nadai meri bukti ianya had failed to adduce any evidence ia bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau seduaya jadi. Jadi kelebih lagi seduaya kebegulai jadi melaki bini seminat datai dalam tempoh 18 bulan udahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuah ya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden kenuntut setengah hak ya dari beliau rumahnya atau kerga rumahnya nak dikebenar ke kot. Jadi isu kelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi digadai laki ya pihak mega responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya lalu ungkus perengka emas ianya tadi ianya dalam RM11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja ungkus laki yang belajar lalu mega laki ianya tadi disebut bini ya dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya 10.000 ringgit, lalu nya bedau dibayar laki ya. Tang balap ninga, maya kebicara, bini ya nuntut semuanya tadi, kot madah ke ya bisi tanggung pengawa, merik bukti, peringkat emasnya amat bisi, lalu nya ngi ya, serta peringkat emasnya udah digadai, laki yang enak harga 11.500, kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar. Pia mega bini ya atau koresponden dalam kes tu mesti meri bukti ianya duit 10.000 ringgit diberi ngagai laki ya, lalu tujuannya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria. Jadi kod madah bau naunang keterangan atau ke law of evidence section 103 evidence act. Jadi responden tu bisi pangku pengawal meri bukti ianya burden of proof buat ia. Jadi dalam kes tu maya kebicara ia anda boleh meri bukti emas ya digadai laki ya emasnya ngi ia, lalu ia anda boleh meri bukti laki yang nginyau duitnya area nyalai tuntutan ya bala peninga buat senentang isu ke kelima tu maka nak dikemendar ke kot. Jadi bala peningah nyak nak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci kaku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai, terima kasih lah bandah bergulai ngau aku program tu maka kelemai tu mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Sada Lemai Y FM.

Ketua Batuk Batang Berita. Rabat baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kena ngeruman pemansang ekonomi. Pengawak nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah Berbendar Ragi berjalan ke atur kena mutar ke Penangguh Rakyat ke Majak Ndak Predik. Selamat lemai bukulan dengan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 24 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peninggal. Isi berita.

pemansang muda mensia ti uliah nguasa penglandiak nguna teknologi ngau bidang sains patut dikemeran. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakan biak rebak baru patut diperansang nguasa teknologinya dikenak ngerumban pemansang ekonomi menua ngau pemansang fizikal. Yang madakan rakyat Sarawak megak patut diperansang ngambil bidang teknologi ngau sains dikenak ngada keraban pekerja pengawak kelandiak. Yang madah ke pengaya menua tu ukai seminat berpanggai bak pengeraja asal ti dikemisik tang sama berpanggai bak penglandiak mudal mensia ngatur serta nguna pengeraja asalnya. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutuk lebuh ya ke berjadi AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 ke diatur bak tegas Digital Village di Kuching. Berjaku berpengerami ke sebaka dulu agi arinya, Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampau Menua Sarawak, Dato' Len Talif Saleh, madaka Sarawak dekat majak negap ke ekosistem pemintar tiru AI. Atur ke bansa tu ulih nyawup nampak raban biak ti ukai seminak landiak nguna teknologi tang mega ulih ngemansang ke atur AI sidak empu dikenak mutar ke penanggul. Dato' Len Talif ti lalu nyadi chairman tegas Digital Village madaka perkara tu patut dipun ke ngau pengawak ti ngirik pada lebak penglandiak teknikal serta negap ke kawal kerjasama ngau pemekuh industri. Pemansang penglandiak berguna bendar dikena nentu ke Transformation Digital Sarawak disukung raban modal mensia ti landiak. Pengawak nyukat serta ngelaik ke antara menua Malaysia Brunei ditetapkan lancar kalai setengah hari semua antara menuanya udah tembuk. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madaka antara menua tik bedau disukat megak ditagak ke tembuk lebuh datai bak tahun 2034 nyin ila ngenak kawal kerjasama antara dua bengkah menua tu. Ia madaka bak sektor ke panjai 6 km tiagi di kerandau ke Malaysia ngau Brunei udah bersetuju guna konsep watershed kelimpah ari tik ngira gaya utai batanah engau sejarah menua. Ya madaka pengawak nyukat bak sektor tu disadang dekat diterus ke dalam bulan 5 tahun 2027 tu ila. Ya mansut ke Jakutu udah ya ke berjadi program upis pemansang engau penyaga tanah berambih ke lawas. Naka bulan 6 tahun tu, upis pengintu pengelantang pendiam mensia mayuah JKM udah berkenak ke belanja kira RM728.5 juta dikenak nyaga pengelantang orang tua umur, orang timpang pendiam OKU ngau raban orang kesakit raya di Selampur Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madaka penyampaunya nyengkawam belanja ti dikenak ngada ke bantu orang tua umur BWE bantu nyaga orang timpang pendiau ti endak dapat serta bantu orang keraya sakit BPT. Di Sarawak kira 23,000-34,000 ikut orang tua umur bising ngau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih RM94.3 juta. Berbangganya di menua tu lebih RM10.4 juta sudah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang keraya sakit BPT. Ia mansut ke Jakutuk lebuh ia kebejadi program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum Renggat Menua Sarawak di Kuching. Bak sebengkah lagi pengawak Dato' Sri Nancy madaka perintah hendang endak empelitak ngau penangguh rakyat kemaja endak peridik sekumbang berapa tahun tu keudah. Ngenak sekadar inisiatif perintah mega udah merangsang orang beranak mayuah kagi. Inisiatif tu nyengkawam program ali baru upis peranak menua ngau pemansang ruang bilik Malaysia LPPKN dikenak nulung orang lelaki bini ke bisi penanggul nada anak. Yang madah ketika spreadik orang di Malaysia udah kusut hari 2.93 ikut anak ke tiap ikut orang induk dalam tahun 2000 subak ngagai pukul rata 1.6 ikut anak dalam tahun 2024. Yang madah ke penanggul tu nyadi ketegas kedak perkara lalu tahu benar merimpas ngagai penghidup orang di Resbilia.
Dato' Sri Nancy masuk kerja kutuk ngagai perkara berita, udah tebuk pengawak endur ngelancar ke inisiatif sektor pengawak nyaga engau kimpin pengintu di Kuching. Dato' kita benar-benar ke berita lemai hari YFM.

Orang ke gawak ba UPS perintah menua. UPS Menteri Ngau Bala Tuai UPS udah diperansang ngulu International Knowledge Conference IKC Kediatur Berlabuh hari 23 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu ila. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin pada ke awamnya Kediatur Library Menua Sarawak ditetap ke berguna benar dikena ngangkat ke pengelan di orang tiga awak perintah kelebih lagi bawa pemintar tiru inclusivity digital Ngau tak berurus rekod. Orang tiga awak perintahnya endang sekedar hari raban orang ti berjalan ke plan besar ekonomi digital lalu patut ngembuan penglandia ti boleh nyukung ubah nuju perintah pintar. Awamnya ilak dekat nyengkawam 14 bengkah pengawak ndur mantai ke poster. Raban poster ngau 20 pengawak mandang ke teknologi maju. Kira 500 km jalan kem batang ke dulu subak dalam sitak kakus. Dekat diadu manah kagi ngau cara berenggat-renggat. Menteri Berupis Premier Sarawak tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Kakus, Datuk Sri John Siki Tayai madah ketuk endang sekedar hari kira 5,700 km jalan kem batang di Serata Sarawak tika digagak manah kagi. Projek tu berguna kelanggur pengawak kesiliak laban ti mungkur belanja ti besai kelimpah hari gaya geografi menua tu. Jalai ke dipilih tu nyengkaum jalai penyarai, jalai sungai muput, jalai ulu kakus, jalai sangan nanga merit, engau jalai nanga takan. Yang maksud kerja kutu bawa pengerami berjadi projek mid menua pesisir, engau projek ngadu ke rumah serantak Sarawak, ke diatur bawa rumah ngalai nanang di nanga temajai anap tatau. Raban orang Hindu dah diasuh seruran berat ngelati ke pengelandia sidak dalam bidang teknologi kreativiti engau penemu baru ngambil kesemampai relevan dalam mayuh macam bidang. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Berkelalan baru bian madah ke ungkup pengawak orang Hindu dalam bidang pelajar, ekonomi, ngira ngembiang orang, ngintu pengelantang serta budaya rakyat. Diatuk udah majak ngerembai. Berjakuk bawa pengawak ngerami ari orang induk ke diatur pampang induk serakup lun bawang Sarawak di Lawas yang pada ke orang induk megak udah nyadi raban ke nyaga serta nyadi aris identiti bangsa lun bawang. Nyaklah ia ngansa raban orang ke induk ngambil ke arah penauk diri. Arab ke penauk diri mai ubah ngagai komuniti sedap. Bawa program tu baru bian megak bisi merek agih belanja RM10,000 ngagai raban induk lun bawang Sarawak dikena nyukung pengawak keulih dikena ngelati ke sidak tu. Berita tika perudi. Pengerai Balakaban Gerempuang Pengarang Berita Sibu SJA semampai dijaga kena program berperasa pengerai ke Betimpuah. Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti. Madaka pengawak berperasa ke Betimpuahnya berguna benar dikena tentu ke pengerai raban media semampai mana berduduk hari pemar tanggung pengawak kertapik sidak. Ia mega sedia merik pelanja dikena Balakaban SJA berperasa darah nintian tahun. Lalu pengawak berperasa ke nyawa rimula ulih nyawab nuku ke sebarang penanggul pengerai ke bisi. Kelimpah hari tinentu ke utai ti patut dikerja engau jampat. Datuk Michael Tiang masuk ke jakut tu bawa program kimpin berperasa pegerai SJA ke diatur bas bengkah palandur berperasa darah di Sibu. Kira 20 ngagai 40 ikut bala kaban SJA bisik ngau nguluk program berperasa darah tu. Kedengujung ke berita lemai, batang berita dibaca baru. Rebak baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kena ngerumban pemansang ekonomi. Pengawal nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah berbendar lagi berjalan ke atur kena mutar ke penangguh rakyat ke majak endak peridik. Tunakah berita lemai hari YFM sehari itu beritanya tadi. Ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Terima kasih lagi berkelengok kami bahawa YFM Tomeh Y Arena. Jadi berita Y Arena dipun ke kita ingat berita Sukma. Mia Ghazani tinggari ke Sarawak bahawa Sukma Selangor 2026. Udah boleh medal emas bahawa kategori 42-45 kilogram. Berhingga final ke Diato kemari, Mia ngelaban Damia Husna Azian tinggari ke Johor. Minat menang tipis ianya 34-33. Jadi ingatnya lengkap meh semua Mia Semadi ianya Elias Ngau Johan Ghazali kau dah boleh medal emas ba Sukma 2022. Ngau Mikael Ghazali atau Kemiki boleh medal emas Sukma 2024. Kalai semua sedaya tibelak ngari ke Sarawak serta kalau boleh medal emas ungkup kontijen Sarawak. Berita ke Bukai Pelumbang Nyemerai Selangor, Eliza Tan udah mujur mecah ke rekod 50 meter freestyle ngau penglaju 26.44 sekian. Rekod sebelah tu, Dimpu Pelumbang Sabah, Leong Chi Lin ngau penglaju 26.50 sekian pada tahun 2008. Sebelah tu, Eliza mega mujur mecah ke rekod kebangsaan Lumbang Nyemerai 100 meter freestyle. Lalu bantu mega kuartal Selangor menang 4 kali 100 meter rampayan. Jadi itu mega ngujung ke Eliza boleh semua 7 medal emas basuk mak ke sekali itu. Yang ngarap ke ulih ngari ke Malaysia udah tu. Berita hoki. Malaysia seri 3 sama ngelaban South Africa dalam grup H Hockey World Cup ke diatu di Belgium. Main tu diatu kemari, tajak panah lah. Malaysia lagi mesti peluang bermain berebut ke nombor 13. Ianya nginsit mimit penuduk ya. Ngagai penduduk ke mana lagi? Nantinya Mac Island alah ngelaban France. Okey, itu berita main bol. Tim main bol BRI 17 tahun Induk Malaysia. Udah boleh nombor 3 bak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Ke diatur kemari di Indonesia. Bak main berbuat ke nombor 3. Malaysia menang 4-0 ngelaban Jordan. Champion bak begitu. Ianya Thailand tinggalah ke Indonesia berangkat final 1-0. Perkara ke narit hati bab begitu kalai pemain Malaysia ke baru 14 tahun, Lim Yu boleh anugerah pemain di pemadu maya skor gol. Ianya 8 gol bab pekit ke sekali itu. Okey, lagi buka-buka orang main bol. Main bol Liga Super. Kalau JDT sudah ngalah ke Kuching City FC 3-0, bak main ke Terengganu Liga Super, kemegak main Piala Sembangseh. Bak main ke Bukai Terengganu, ngalah ke Melaka FC 3-0 hari 6 tu tadi. Main Bukai ke Diatu hari 6, Kelantan alah 1-4 ngelaban Selangor. Lalu kemari, Pinang alah 0-1 ngelaban Brunei di PMM. Malam tu, dekat Diatu Sabah, dekat ngelaban Star City FC, 8:15 malam tu lagi. Lalu nangkan kena hari 3 menghabisi main kalah JDT dekat ngelaban Kelantan, lalu KL City dekat bersatu dengan Kuching City FC pukul 9 malam. Okey, udahnya kita ngelansar berita main bola antarabangsa. Ujung minggu yang kemari, tim kebelaban bak Liga Perdana Inggeris Arsenal ngalah ke Coventry, tim ke baru nikik ngagai Liga Perdana Inggeris 3-0. Hull City ke baru megak nikik ngagai Liga Perdana Inggeris megak menang. Menang 2-0 ngelaban Manchester United. Ipswich Town ngalah ke Sunderland 2-1. Everton ngalah ke Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest alah 0-1 ngelaban Leeds. Brentford ngalah ke Tottenham Hotspur kemari. Main bukai kemari Manchester City ngalah ke Bournemouth 2-1. Brighton ngalah ke Aston Villa 4-0. Serta Newcastle ngau Liverpool seri 2 sama. Dini hari pergi lah pukul 3, Fulham bersatu dengan Chelsea. Okey, berkenaan ke berita bahawa White Arena ke Sarito. Terus bergelengah kami bahawa White FM.
2: White Arena.
1: White Arena.
0: Linting hari Sabtu, pukul 7:45 lemai. White FM, 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Sulka jaku perangsang ke Sarito. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. anang bedukud bekunsi misi kitai ngurang ti seranto. Lebo kita meri sedekah ngurang kesuntu, anang neju kejari kibak kitai nemu taitu kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngurang bukai, bedau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anang kita kalau bertukut dia orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak, taruh ke kita minsiau. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau dia berjaku kemunitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku Iban. Aku tidak boleh mengubah dunia itu. Dan aku boleh nikau ke selekar batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya, utai timit pekerja kita ke sehari itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalai.

Lagu ni Embo Joy ngereng ke semangat ngujung ke jam dia tu pukul 7.56 minit lemai sama mendiang ke YFM. Terima kasih yang agak kita agak mengkang mengelengah kami bawa YFM ke mendiang ke kami nak ngira nama aja pengau kita lemai tu mengkanya dalam perjalanan kini dalam kereta pemaga kita ke mendiang ke kami dan benung duduk jenuh mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Terima kasih ya ngagai kita semua. Oh, jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke Leman Budaya Iban Bugulai Ngau Jimbun Tawai tang sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih kena merinang kita bawa Sada Lemai lagu Ari Hari J Anang Laju YFM Segulai Sejalai.

0: Cerita malam tu?
1: Selamat lemai. Selamat bertemu dengan bala peningan megak ke tidak kena rindu ke program tu yang kat aku sikit udah nanti sudah ya
0: datang.
1: Jadi baka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disangkup tara gerainya lah boleh yang nanti ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngobala peningat tu adin.
0: Jadi ia baik punya pengajar. Jadi bisa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngakai peluang dur kita yang tering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang bergaul ngau program lemah budaya ban ke dekat dikenak tuan tering ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau bala peninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah maik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka maka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tau ke bapangai bak pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: leka main
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program leman berdaya iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti karampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti deku mai tema jalo.
0: Lepas anda bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebentar untuk anda pengajar berkini ke bidang yang ke kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi bak aku lagi belalak serta lagi rindu tuan dari berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu abad tusun ke sebentar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne jadi ente ba tubuh kumpu tu pengajar ente nak buat program leman budaya iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de jadi ba penerang ke bisi dikenatai kenuan ba program leman budaya iban tu nya kati ko kita muka rundiang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisi nyadi lalu dalam program leman budaya iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat maik bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tiniti ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar ne.
1: mana tanyanya mana megak bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelik apa bisa gak laban sesegau dalam merundiang
0: iya yeah.
1: Jadi semua otak kita sebut kita di tu orang kena memang jalur nak mereka nak nemui kesebayan.
0: Iya.
1: Aku kena cerita kita nak mereka nak nemui kentang. Iya. Nanti aku cerita kita kenang dalam leka tema jalur untuk tadi. Kita sudah berarti kita kena jadi dia menua nyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal tiba kau ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebayan nengah tema jalung besar nak rampak perkara tika dikenan tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri ulih nerang ke perkara tu ngau lurus meh ngadai tengah caw Buka ke malam tau dah. Laman kita SG sudah minta tabik.

0: angau bahasa ngagai semangat akini kita kesama belangau kita itu.
1: Aau. Jadi bah tu lagi pengajian eh nama sekedar dari contoh ke tahu ke contoh perkara maya ke nak tahu nak diterang ke nuan dulu tu pengajian.
0: Aau. Jadi sebenarnya kita kenang teh nyadi dalam leka tema jaluang tahu ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang. Bisa dua bang baku lah di tahu. Bisa dua bangkap kara ke pat nak tahu nak de temu balap ninga.
1: Aau.
0: Kesatu hanya pasal gawean tahu. Lalu kedua pasal tema jaluang nyempul lah.
1: Aau.
0: Jadi untuk ke kumbang kita gawean tahu kira kena maka ke di tahu entah dia laban nor orang bisa mantai ke tema jaluannya semena maya gawean tahu maka ke di tahu tajapan so ada dengar ada pasang kita berradio. Nya dari utai dari kod ya tang maya ya kira kena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngopi riang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawean tahu laban itu ke penerang hari balal mambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti RUTT mesti dikerja lebih maya gawean tu.
1: Jadi nanti bekerja pengajar terus ke nuan mah amrik penerang yang berkawal dengan nuan sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluan. Nyanda sabar.
0: Nyanda sabar. Jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawana anak anak tu sati lah. Tajak pan aku mai kita sesegau di nuan sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri. Segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan kan anak madak ni buang madam ke radio.
1: Anak lah tu. Nah ada orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawan ke cerita sebayan.
0: Cerita sebayan kan. Ini kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita
1: kini. Nah segamat.
0: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansuk aku di tau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumah ke agak gawak ngau pias perintah keliak. Aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabayak, mansiak gawaian tu, mansiak leka tima jaluang. Udahnya, boleh gupis. Salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersandiang lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis, ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bukulai nya eks pengajar ya. Lalu bakku amai ya eks pengajar taya lemamang tip agi ergas, agi aktif, agi diguna, agi dikangau korang nanti hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat, cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu lepas dia sampai ya, dia kena orang sampai dia baik orang ni majalung jadi aku moga boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya bersawup berjadi buk ti lekat yang majalung tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya yang majalung ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu subak kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu
1: mengikut ya
0: banyak ada pulai upis semua belak bersawup belak ngatur ngadu ke awak ke badan sebab kakaknya dia ada baca kelemparannya yang pun mega cukup mayuh lemamba ando ya bertanya Doria boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke besi ninga lah besai mai basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya tangan ti nyamai mengau bulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak namok ke sitik puap.
1: Au. Au ente nya nadai de celak ku
0: kita ni. Dia tu buap nya de temu aku, ke de temu aku lah. Ya buap batang timang jalong ente pengabih penoh lah. Haripun sampai ke penghabis.
1: Ya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab dia mengajar, nak tergagak ke buap gerak nak naik ke sandia penemu ke dia tahu. Jadi kami hari YFM juga merik besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke terbangkar ke dan ulung. Merik sadang penemu ke berguna, ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Labanya berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
0: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kenya pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kada kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beripia manoa lah. Ianya gawain tahu tidak de kerja balai ban ke dia ba menua kebih kelebih agai menua pelilih betuang lah. Baba menua pegai betuang ngau pelilih menua ngau maya pelilih menua ke de pegai betuang lah kelebih ke baka di sebelah di menua 100 teh kenyang dah balai ban ke dia dia di biar orang ke dia di batang seribas kenyang lah. Jadi orang menuh bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak yang nyangka bisik berbeda ngau orang ke dia menuanya lah. Kadang-kadang ba menuh bukai bisik orang nyabak mai goyan tu tang nadai ni mah jaluang. Jadi lalu nama utek kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya. Kumai goyan tu tang ndak tentu besar bisik ga. Lebih agak bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih agak jadi di menua 100 seribas tau sidak ya nganggap gawai tu tau kok sidak ya ba sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngiga namanya nukek ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jalan kita ngumbai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke madu besar ya ku kami nya nadai terbih ke gawai kelingkang lebih agi nanti ya nyu sampai ke nem palai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah mulai ngayau baru habis lekat iman. Jadi nya kawai tema de besai ni menua batang ai. Tambah sida ya di gawen tu besai ku sida. Hari ni nyukatnya nah ku aku ga. Jadi bisik sekedak macam-macam lah cara sesawut sida ya. Bisik kekan jadi gede ngaku nya. Dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya. Dari segi adat ya. Dari segi adat ya. Leban dari segi adat ya. Gawain tu tu tadi diintu. Leban nyak gawai tip penudi diintu. Dia kena berbahasa. Dia kena ngintu paru kaban belayan. Ke udah nadai. Kelebih ke semangat ya. Mereka diintu. Enam ya. Mereka diintu kita. Lalu kedua tadi. Gawain tu tu ku ya. Ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintu baka kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
1: belanja
0: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawean tu tu tadi kadang-kadang nanti mayu hagi orangnya gawean tu nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang kaman belayan kudan ada lalu diintu maya gawean tu nya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
1: dintu
0: orang sitik kada sepintu. Sambut sepintu bilia. Ya artinya sampai beratus lah. Orang kada diberi makai be kurang. Doa semalam 2 hari. Asai sudah ngadu. Perlu lebih nyuka lebih nyampanya ya. Lepas nari gawai nyadi. Siti, sebeda gawai nyadi, ngau sari udah. Gawai nyadi pun
1: agi mereka pakai.
0: Merek bala pengabang makai. Jadi, nyak kebuah belanjanya bala besai. Tentu mega gawai antu tu tadi. Siti pemadas ya. Kawan belayan ke datai. Tadi segi nak datai jari puang jari nyaman ya. Segi mesti bisa minci yang nak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
1: mai lauk
0: utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawai entau tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri mai bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kaki ngau pengawak mai yang entau gawai entau tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai tujuh ya tadi hantin akan nemu ya jadi tujuh dah gawai ngintu gawai hantu tu tadi bisa udah aku disebut dia tadi maya gawai hantu tujuh gawai hantu inya mayanya orang agak sungkup jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah sedia amanya ya semangat kita gemet met muka rumah gagak kita ini ya sungkupnya tang gagak diukir badas-badas maya gawaian tuhnya lalu kelimpah hari sungkup muka gawaian tu muka no balas bayan kak meda utai ke kumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piri yang nyelai mau teka peda belan
1: utai ke bekenya ka peda
0: ana utai ka de peda ya laban ninga urang begal gawean tu di menua de tentu sida ka meda urang agak ke sida rumah jadi tentu ka meda manah rumah lalu di sida jengka ku kan sida bebanding rumah ku pada ge rumah nuan wak ya gagak apa ku gagak ini aku gagak
1: ke kan nyamak bekenya de pengajar kira ke namanya tadi berapa kiat masa dah ge meda apa manah rumah trebu
0: Okey, nama
1: ke bekenyanya nak pengajar. Jadi bekenya ke tujuh. Nanti kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu. Tadi lalu bedau ngagak sungkup. Bekeni kau gaya peniau semangat orang ke udah mati. Lepasnya bedau dia gagak ke sebut kita rumah punya ni ya. Bekeni kau peniau
0: sedang dia. Bekeni kau ngagak. Ngagak rumah ke sebayaan ya. Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
1: Kini peniau sudah dia nih. Bisa rumah ini noya diau.
0: Jadi aku balap peningang kau banyak makan ingat.
1: Laban nanti kita nyu lama nak ngagak ke putih ketoknya ambil kemandian 2-3 bulan dah pengajar.
0: Ini bertahun.
1: Bertahun. Ini noya sudah diau dia nih.
0: Diau dah. Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nanti ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sida ya rumah bedau ngagak ke sida ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko urang ke megap ngarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dia ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
1: pengasih orang
0: pengasih orang. Jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dan adai. Kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
1: merek
0: mesti dibeli. Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak dibaya ke besi.
1: Cincin
0: kami ada tahu nyong nak tak kena mati cincin. Tidak ada dia biar pelekuk ke dawai
1: masuk
0: ke batu nyok itu dah kena ya meli
1: api
0: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
1: ya nyak ke Siti bertemu bertemu kita ini
0: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia tentu nadai orang nyambut nadai orang itu dia jadi
1: nyak
0: kadang-kadang sudah tuai dia sebelah rangkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemah mal lah orang ketua tuai dia belah rangkor pun dia belah rangkor mai orang anu tu dah dia numpang dah lebih gentiak kena ada kaban lalu kadang-kadang lapar tentu lapar ya segesegau ngacau kita ke menua nyak kadang-kadang kita ini si namanya siga bilik kita ninga
1: kadang-kadang
0: bergeratuk sebuah bilik belah tai. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapan ni kata dempak deh.
1: Oh, igau ni datai ke menua
0: ni. Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Iban. Tiura nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri.
1: Oh.
0: Dalam tiga hari
1: beri
0: mesti
1: makai.
0: Bisa tungkun.
1: Tungkun dian.
0: Api. Lepas kita percaya keliak. Nadai orang nak dia.
1: Oh, sikit kena.
0: Tungkun kapi bak pedilangnya meh.
1: Aku ambil mendaknya pengajar.
0: Ambil ketudah sebayan bisik no pekino. Ambil ke nak celap, nak dadam. Dia udah sebayan dia. Munya ke udah kelapin.
1: Kita akan tinggal cerita orang. Aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungkun apinya dia pengajar. Nanti bakal menua kami di dia deh. Sikit danjung agai penai makile.
0: Naile ya.
1: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian begai pengarap tu pengajar agi yang enaknya. Nyalai aku nya tadi agi ambil medak tu ke bekenya. Jadi suai kan tinggal cerita sudah ada. Jadi abah lemai ke terubah lebuh ya ke udah tamak tanahnya. Kira ke ya apin nemu dirimpu mati. Nadai tai nama-nama ke jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga tu tadi kadang-kadang ianya tadi sudah nemu dirim mati. Tapi si namanya Ayan gambar ya kati ke
0: apa ngacau
1: apinya
0: au kau ke bara api temu pesepuh
1: au pesepuh
0: besir kacau tai
1: ya
0: au kan nemu kalak aku au lagi mit ke ngau meda ngak nungkun api.
1: Oh, nyak kau sedak ya. Angkanya baru nemu diri. Udah nandai kau sedak ya, ne. Angkanya mak bikinnya kan cerita ya, ne.
0: Alah, kunjung okay. Renang nanti tua lagi.
1: Okay, jadi ya, mbak, ngintu gawaian tu tu, pengajar, siapa bagi orang ke ngabang, ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu?
0: Okay. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke? Mansak aja dah. Tadi kita udah mansak bala pengabang, bala kaban belayan. Jadi, maya orang Iban ngintu ke gawain tu, bisa dua bengkar raban orang tengah bang, bisa dan datai. Kerubah ianya, pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena, nyerupa bekas kita tau mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ninga kita gawai tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
1: Nadai daripada
0: mata kasar tu. Kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliang asai ke
1: bisik sidaknya.
0: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh, ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang, dalam hati sidak ya.
1: Tajak perannya nak pada
0: kita ini. Tajak perannya nak pada. Aku mesti dah ngulu ke orang sikok bakaban huruf putih ya. Angau manzik pasal nyak utek nyalai dalam penghidup Iban lah. Nama aku sidak mistik. Utek nyalai kenyang. Lalu lebih ya duduk ada dugu-dugau nunga orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelai aku madak aku. Bisi datang itu orang ke temannya spirit ku ya. Semangat orang ke ada kangau ke dalam leka sabaknya.
1: Sabak.
0: Aku.
1: Kayak boleh ngasai ku tanya ni.
0: Kati dia namu. Ya. Mereka dunia aku mansiak. Ya, ya udah mansiak bawa menua ijib, bawa menua kien ke. Dia tahu kan uji medak ke kenyadi dan menua daya leban sidak mengu. Maca cerita.
1: Kita daya. Kita
0: kenyadi bawa pengawak manang. Kita kenyadi bawa pengawak lemambang, jalung, lekas sabar. Deh. Jadi...
1: Ya, ya kepada bukan jalan. Ya, bukan kadang-kadang.
0: Bapak mayuh teh ke depan sih.
1: Oh, kan nyirgat bulu.
0: Nyalai-nyalai.
1: Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai hantu. Dia bukan ni ke cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai hantu dia pengajar. Bukannya bisa telepon.
0: Okay, bisa telepon. Jadi ya, dia bisa bukan lemah berdaya angkai, bisa ingatin. Kalau nanti ke pengharap lama Iban, semangat kita Iban, ke udah nadain tadi, pindah ngagai menua sebayan dia. Jadi dia ya, sidak berumah di sepemanya tebian sungai, ke dekumai sungai Manai. Jadi menua tu, ya jauh ya semak ke ya lindung ya tampak munyin telah ya tang nak dapat kita ke hidup tu tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita leban artinya semak antau tu ada kita
1: semak ngok kita
0: kena ko bala manang namanya pemipis antara kita hidup ngau semangat dunia semangat kita kematiannya semina nebal kulit terong kulit berterong terong terasam kitanya terong terong daya kitanya kaya pemipisnya jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia ke orang ambil kemana dia beka ngagak sungkup nganyam garuang ngelalian rugan ngambil ruas saya kena manso lawak manso pulut kena agak tua namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai pulut beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai ngagak air bak menua kita tahu utai kanyut tadi ngilik sungai kita ya, men. Hanya makbuah ya kasal ya hari kelia pendam kita ban selalu ya dengkah hari lirik rumah. Lirik rumah panjai kita.
1: Jadi. Nah kalau ya hari ulu ne?
0: Jarang.
1: Nah, jarang.
0: Leban ya. Aku ni berun yang ke hari segi dunia penghidup kemayar tau. Badah ke engkau hari kelia kita ban segi ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah dulu naik dulu kelihatan okay, kita bisa cangkul kena numpak ketuda jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai tentu kamah
1: air sungai
0: untuk kita mandi kena setiap lah kebuah pendamnya dengkah hari ini naik tang nitih ke seran nitih ke cerita tu tadi apa orang balas bayan segi dia umur kilik kita hari lek. Sidaknya lek, sidak boleh medak utai kanyut hari ulu tu. Jadi lebih sidak medak abi pantap, medak empuluk beman, medak utai kanyut tiba arwas kanyut tadi. Balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau.
1: Nemu bagi.
0: Aku sudah. Akhir sano ke pengawal ke sana tu dah menua dia begau dah sebayang begawai orang din tu gaya umam pan kan agak rumah ke kita orang din jadi pulai ke rumah sidak ya lalu madah ngagai tuai sebayang jadi begau sidak ya bekangau bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sidak ya jadi di menua sebayang din bisik orang tuai ke selalu menara dah ngau sidak begau nya tadi begau sida bugai sida langah-langan hanya dia sidanya ke de padah ke bala nembia bala inu nembia ke mane lepas sida medak utek ke anyut ari ulu tadi
1: au nya ba gawai antu tu no pengajar jadi ba utai ke kumai kita ni man jalung teh tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung
0: jadi erti ni man jalung tu tadi dia puntang ke aku ketuk je lah like pengawal orang ke memang jalung nah pengawal lah memang ke memang jalung tau ke ngesuh ke lekat memang jalung lah nah lu memang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau jadi utai ke rekomai jalung yang bakal mangkuk lah mangkuk batu mangkuk lah bakal mangkuk jadi jalurnya tadi ke detimang tadi desek kurang air tua air culin tua ke pemaduk badas ada gagak maya gawainya meh lebih ke orang ke besek kaban belayan ke dan ada ke di perantau dah jadi pengawak ni mah jalurnya tadi ada kerja seraban namaman untuk gaya utai ke nyadi daripada aku ngautai ke depan siap kami dua cikgu lebih gaya tadi si raban mama tadi ini menjalur lalu sikuknya ke pamata jalai lalu sikuknya penimal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuai mama meyanyi sumainya lain tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalur hang tu tadi. Udahnya ada lu dari Sengkabung orang nak kain mah.
1: Tahu.
0: Sengkabung orang perapit mah. Lebih nak terlalu besar artinya. Nak tahu erba, nak tahu teklima itu dia. Nak tahu kena utai kama. Ke laban kena ko jaku bala lemambang. Nanti itu tahu jalurnya tersiwa. Yang ayu ke orang kini mah jalurnya tahu layu.
1: Oh, kira nak ayu.
0: Gerai nak gerai nak nyamai. Lalu ya kedua ge tadi kebuah enda tahu nak dibun yang ngon nak madamadas laban nangi ke kita nemu ramzia ke sepakati ngau pengediri naik ke bisik kena kacau orang kena nan mo kena ngasau tetet tahu nak tahu jai
1: nya au te nak mana
0: nya au dengka ngage tua nya ditudah kini mah jalo nya ke
1: kenang
0: kena
1: au
0: alur ku mayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya ke buah ya mesti ngibun jalong ke ditima sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertima nima jalonya
1: tembau
0: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jaluan sade ai tua ba jaluannya lalu dia biasa hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nya simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan ke ngabangnya tadi ngirup
1: ngirup dia au begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jaluannya kujuan kaget dia mengajar
0: au jadi okeylah di luar jam Tuhan yang kedai serta mebala sebayanya tadi nemu orang di menua di tu dekat pegawai dekat ngagak rumah kebala sida sida lalu begau lalu bersau ke pengendiri sida lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sida langa-lengan sida niram tu sebayan sida bugai jadi bala sida ke biak-biak ke agi biak tadi cukup kaget cerita indo lelaki dekat ngabang ke Tegal ke ati tak gagal ada baik orang denah kureka makai yang hirup tam sida kaget ati dekat medak pa penyiru penyino kaban belayan akan ada tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro ati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai. Tang nada nemu ngau leban munyu ke dalam mereka sabak. Pengelemau bala semangat kita ninggal ke kita. Ya. Sebaka baka kita kedua di menua ti lemau ditinggal ke sida ya. Tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati tadi mada. Ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh. Leban nua nau dah nada rumah ge dia ada bak dunia hidup tau. Lebar rumah kena tubuh kita rumah semangat kita ya menya. Nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua siti. Tiada ya uliah hidup baka penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
1: ceritanya menya
0: dalam mengharap lama ibadat.
1: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menua nya tadi benar mat sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedan tadi dikena sedan break ngagai semangat sedak ke udah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang ngabangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke tau diberik sedan tadi ngagai kaban belayan sedak ya ke agi hidup kira kena malas budi sidanya memang bisa mai utai sidak gini
0: nite keleka sabak nite keleka sabak nite keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang sebayan din bakal kita mengat sidak ya bakal kita aku berarti belum mai mansik ba menua orang gawaian tu ba ini pegeran pesumbian asuba berarti orang dia lepas ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sida ya perahu menegaga promet ya promet sengayuh menegaga ke penima menegaga sida ya lemban dia sida dia ke mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengah agak sungkuap macam mau teh kedanya orang nganyam meraga, nganyam man saya, nganyam tai. Nah, lebih maya lemai pergi lah ilah. Lebih maya orang nganyam sungguh putihnya. Ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. dia tu mint tambah sebayan dia besar kan, semua kita kena gagak kita kena break ni tadi.
1: Aku kata nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan ni tadi mai pemerik baka segaknya wah perau mintnya ni. Bukan ni tahu boleh ada pedak kita ni.
0: Ya bak kita bak kita kita mendak mai sidak nama yang apa kita ke merik sidak ya. Si kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melaka tema jaluan tadi. Lebuh maya sidak ya namanya lebuh tuas bayan yang tadi bersetujunya ngulu ke sida ya ngau nurun ngabang tidak lulu bahum bahum mau pendek dulu jadi tuas bayan penalu madang ke sida jadi kita dekat musuh belakaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita ritu pen tadi bekas lama megak sama bela bersaup mah kita bergegak kita kena break dengan sida sida dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita sebab kena ada yang gegak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita kayak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita. Tajak sidak penghidup sidak ya tahu nyadi menyana tahu nyadi berberita. Pihak ke sebayan bersih tadi baik dien dien kita engkah kita ba ba ba capak piri yang capak adi yang sidak dien lah. Pengaruhnya ialah nak disuana dah mungkin dah tadi menuat ada ini unah dah punya sebayan ucu kita kira dah menuat
1: nak lah tu mau lari kita itu sih dah
0: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik orang tetamu aku tanya nyeruga bak pingai-pingai pilih yang sedak ya jadi pilih yang nyak tadi buka pilih yang kedengkah barugan punya kaku tadi leleboh remuat pilih yang tadi kadang-kadang bisik temuka pengaruh dia. Pengaruh lah pengaruh mata pengerajap, mata pengayal. Ngaso boleh padi, ngaso berani. Jadi jangka aku nyak ge sawar aku kan ge ya ge nyak sebut dalam melekat tema jalur sebut aku
1: nyak mencerita dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sidaknya tadi barang tu jalai pengajian ne nuju ngake rumah orang ke pegawai tentu bab pejalai sidaknya tadi mayu utai depan sak ne.
0: Kadang merauk kadang nak berdarat jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilai pigai tu tadi pada aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada fisik pan bonio sini nama yang darat ya nanti merauk nanti nyabak bro mayu udah sedap darat merauk nyale menua di depan sak sedaknya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
1: nak sama nak
0: tang bat tema jaluang nadai bat ni dia ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 itik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bat bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu lagi ke menua ke depan saya yang tenadai utai tersalah bergantung bat pengelajian dia. 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup itu jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
1: teh ke depan saya
0: jadi di semak dia gagak ke nyadi bakal poster ke apa ke tentu rindu kita mendan
1: kan iya
0: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ninga ke topik lemai tu ko sida ya pengajar
0: lu jarang dinga okey bala peninga semua jadi terus hendo aku untuk ngerintai ke menua di depan sa hari hari menua nomor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tik cukup jam bisi peluangnya aku nyebut siti dua itik empat lima itik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia dia siapa gelak nama sida ya meh jadi keterubah ya nah, rumah orang dia sebayan din tentulah hari rumah sida bugai sida niram sida sidak niram sidak nyak rejas bayan deh sidak sedaluang ni tegaya menua tang ke disebut aku tau ya ke selalu disebut bala lemamang ke dia bak menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala keban ku bala lemamang dia nyak sama bala bisi ninga program tu lumai tau lah nanti semua bisi utai salah bisi utai nak betul tadi madah tu diari aku ngon aku boleh nyebut nak utai ke depedak nak utai ke temu deh. Serta masih tidak terjun dari rumah, tidak menua terserubah depan saya, tidak ianya menua darah ramai guda. Dan dah aku bedaun rangka ngopanjai tentang darah ramai gudanya. Udahnya tidak mansak menua, nak jauh dari menua darah ramai guda, saya mansak menua langgalengan. Udahnya tidak yang mansak menua indah bilai. Udahnya mansak menua siku urtuai ke bernama misai. Udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram. Udahnya mansak menua mana sebayan nyanya mana gepi. Udahnya nyok ke lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang do sida selalu bumai lebih urus bayan do kan nyebesai umai dah. Udahnya sida ya baru pansak ke peranyai. Jadi ba peranyai macam macam tu kan jadi dia leben peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain lagi ke leban datai beporanya nya wala sebayan de begau dia lagi ka nyelai mulia kebuarannya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang ulah balas bayan bungkuang kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat. Ya, dia sih nggak ada buju namanya. Ici pakai kita buju je ini kau bungkuangnya. Nampak luang bungkuang gue sedai dia. Lagi kita ini ngakap terang bentanya. Nyadanya sedang mansa menua orang cara kita iban mati. Tiap bangsa cara kita mati. Kita dia ubah sitik menua ke diri. Nanti kita mati tuai matinya. Baru alu terus bugulai nggak sedak bugai nggak sedak. Niram di tuas bayan dien. Nanti kita mati nyelai ya. Nyelai artinya mati beda patut maya kita patut mati. Banyak kita ke
1: kediri
0: dia so, dia buat menua kediri. Contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune. Udahnya menua orang kemati lemas bukulai dia ke kebuah sida itu tahu bukulai lebab pengawak saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bukulai bukulai dia bersiti menua orang kemati labuh bukulai bersiti menua orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia bersiti menua mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkat peti, orang kemati ngetah lah, ngegak getah dalam kepupuan. Orang kemati tesat, orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya, dia obesti setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia obesti menua. Bala anak ampang pun dia obesti menua. Udahnya udah sidak datai ba menua namanya menua bala namit tu tadi nya baru sidak ya datai ba menua antara menua kita ngam menua sebayan dia lalu datai ba menua buzu belut. Jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawa pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia. Nyade nanti ya nemu yang usah kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup di tau tengah pintu tanah. Jadi antu tenyaga pintu tanahnya busuk belut adanya udahnya sedak lalu gak cara muka pintu tanahnya kelas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sedak bertemu orang tuai ke bernama si Biba. Jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang ngau menua sebayan si Biba. Agak bisa jangka kau deh.
1: Agak bisa.
0: Udahnya sida pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sida ya. Mula-mula sida mansak menua rengwang. Punan mula ban lekai jago rengwang kita ke beliau menulu lain kerti Orang kendiraan noilek lain.
1: Lain ke? Tapi
0: orang orang nak guna nama bagi ni bagi orang orang ke depan zat kiri kita. Jadi ya ke kok kita orang orang tu namun bermunyi kok iban. Jadi ada yang sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nak buah mesti mansa menua bunsu langau. Langau tu kan tu tebut. Kena. Ada yang sedap mansa menua zeng jara jara tu bunsu andau teng mata ke bala manuak deh manuak sabuang. Udinya baru tidak ya jalan harinya tidak terus mansa menua burorinang. Udinya angkar harinya tidak jalan mansa menua burung tiup api. Udinya tidak jalan mansa burung kuang kebat. Udinya tidak jalan mansa menua burung nan. Angkat air buruk menua buruk nan tidak datai buat menua buruk raya. Jadi selalu ya buruk raya tu ke mai buruk raya ngejo panah kau kita. Jadi ya tidak terbaik. Udahnya sedah ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas. Selalu ya semangat kita ngai ngasih ke bunsu bubuat dalam rumah bunsu bubuat kan tak tentu mengam nyana. Udahnya kita mansak menua bunsu semalau. Udahnya mansak menua bunsu sebelangki yang. Jadi mana menua bunsu burung ke depan sak dita deh. Tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban. Nadai bukan burung pengarap iban ku aku bekasi dan nak bekasi ketupuan. Nadai dita depan sak. Tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dito burung tiup api. Beka tiup api nama burung keterubah yang dah dengar kita. Seng jara burung siang. Burung siang dulu pansak kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati alah alah di sabung kita dah. Lepas datang dia pasal nyabuang kalau sebayan. Anda udah nyaburorin burorinang. Kini nendak pun mu nama tekir kumairan burorinang. Burung tiap api itu nemu nama kebuah selalu disebutnya. Lepas burung tiap api itu sino munyi ala lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati ni ngah. Sitiknya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu. Nanti kuang kebat balat didengar kau kita bunyi karena bisik orang kak nadai leban sebayan tu pengawal kuang kebat tu ngebat mata tulang
1: korang?
0: Sebayan. Ngebat tulang sebayan kena. Udahnya kita menua burundan burundan nak temu pengawal ya. Minang nganjur panah burung raya temu nganjur panah nganjur pesan merti. Jadi burung bubuat tu tadi nya burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati. Dan nya jadi burung semalau tu nak aku nemu tuju ya nama ke semina burung semalau kena muka sebelangki yang semina ketemu ku sebelangki yang tadi selalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang. Udahnya balas bayan mansa tungku napi dari munyi kuda tadi tungku napi tenda orang selalu tungku napi. Udahnya sedak ya lebih bayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indau. Udahnya mansa kersa laki. Udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sedak. Udahnya baru sedak mansa abis tunggu panduak. Udahnya sampai ke sedak ya nyu datai bak rumah orang ke pegawai. Jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih teh kerinta di tu kan 41 tam 44 iti menua hari menua bugai hari menua raja niram di neng ngagai menua orang ke pegawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Nah.
0: Nah, bisi kena mendak tanya. Laban nak tahu nanti balap dengan ngasai kita agaknya kita dia nilak remai ke sekali tak ke pegang tu
1: Oh, jadi ia ke bisik tanyanya. Maka selama ke tahu nanya bawa Facebook tu ke bisik live ke malam tu pengajar. Jadi mayu lah kebenar ya si datuk ke benua medak tu. Lalu bisik mengat komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu. Lalu siku peninga kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai yang tu gawai ke pemaduk besai. Sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayuk rumah ku ya. Ya ku ya. Hanya peninggal kita ikut. Okay. Bisa mendiang
0: dia. Berarti kita tersebut tu yang tadi. Bukan kita di rumah-rumah. Nah, yang amat kalah nyadi maksudnya.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita teruskan. Angka sidak yang akan dengar bahasa sedaknya.
1: Tahu.
0: Jadi, Nuan, mandah ke aku maya tu nanti kak nutup pintu pagar aku deh.
1: Tahu.
0: Nyadi rumah orang nanti pegawai tu, dia buat nemperan nyapa nampu bah. Kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pamboknya tadi udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi ya kebenar darah ramai guruda tu bisi orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya
1: lengan-lengan.
0: Jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beman menyula Tanjung Madang Kecala. Jadi dia kendal ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperincing pandang sepepat.
1: Tahu ke keliang tu? Keliang sebayan?
0: Lengan-lengan tu? Ini ke lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki Raja nama Darah Ramir Guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai.
1: Oh.
0: Jadi dia juluk dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi dia menua. Menua 100,000 bas ngau betul dia. Sigi dia benar sigi ni macam gawai. Aku selalu ningat sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu.
1: Oh.
0: Taban besar me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam.
1: Iya. Yeah.
0: Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Maka pemakai jadi, kebarik nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kena.
1: Oh.
0: Jadi ya ya menua tu dah tua itu tadi. tebiang jerimbiang panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau dah lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok ke makai salai runtau tu belau lang belau rengang tengok ke makai telur manuk muka tu wai telur manuk matau ditejuk ke dalam tansang punya nadau tu utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya kebenar tu kau dah nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak tu sebab kamu ke dan ya kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai manai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang manai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawah alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyuang nusi pengeraja jadinya menua tu dah misai udahnya kita dek kita bisik terpansak ke bak menua ke nemu lima terpansak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai di nama ya sungai limban jadi orang ke dolok mungkal menuanya tadi guram udahnya kita medak dengar teh kenyadi ba nyebut manang gepit tadi jadi manang gepit tu dia ba pulau ke madang jarangau ke beketiau lansau urat dia ba bungkuang ngembung bakal ketembung ngantik nempap. Jadi mana anak leka nama menua mana gepek. Jadi atau manang sebayan din. Si manang ngora din. Leban kenitih ke pengarap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati. Baru kita dia obat sebayan dah
1: lah.
0: Dia baru kita berbalik jadi ambun. Lepas kita jadi ambun, kita pulih ke menua ngiga umai kaban belayan kita. Tamak ngagai padi ke ada tanam. Pendai kita namanya balu cuk anak kita ke menua di tu. Hanya dihenti akhirnya kita keliak dari orang pemulih padi. Maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita nya kita kebulah padi kenokora.
1: Cerita.
0: Jadi datai ba angkat hari menua mana kepe sida mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan de labuh sebenih segantang ke. Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Nyalai labuh ndak boleh main. Hanya labuh boleh padi mimiat. Tentu, bisa menggerini ke bukai. Udahnya, sida bau datai bapu ranyai. Datai bapu ranyai. Bala sebaya rinda, mak dito. Leban sida rindu meninga medak pemadas pun ranyai. Medak pemadas buah ranyai. Dia sida lalu buji-uji nyelai buah ranyainya. Lalu kebuah sida kamainya tadi. Leban ti sida boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh. Nyadi ke ubat. Kedebrek sida ngagai kaban belayan. Jadi pedaku kak kaya jam tuan saya ke belayan tak nadai tentu mengat
1: jadi nak puranya puranya nya dulu mai kenan minggu tu nya pengajar
0: puranya nya sigi pengalan besar.
1: Ngetu dia dulu menya ne. Sebenar nampung ga penyalainya kujuang kaget na pengajar. Laban jam kita itu nya serikat benar nyalai aku beri besar terima kasih mega ngagai sidak ke bisim kulai ngutu ba Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar sedentang topik ke debantai ke tua lemai tu. Artinya tadi sidak yang tadi bisim ingat tua lalu bisim berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujuang ke program tua lemai tu penembuk jakok rinuan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja. Lebih kita tadi udah berjalan dibayar ku neresak menua sebayan. Tangan air rawan atau sati. Leban kita segi bulai degemar manang lambung. Leban dia nyak kira karap ke kita udah mai semangat kita ngegay tujuang rabung nama. Kita bergulai sejalai di tu semalam-malam tu. Habisnya degemar begiang manang recap. Nyak orang kemai semangat kita celap map dia udah menua. Selamat gerainya mai. Kita buat dia udah menua lah. Kara kepada di bantai ke kami dua DJ itu hari yang putara. Barang perkara kelemi pengurang ke itu nyak hari pengurang di rempu. Jadi terima kasih ngagai balap ninga. Kita udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung. Pulai semangat. Pulai ke dah.
1: Ya kena kita mulai ke semangat ni. Anang rawan ni pengajar. Anang
0: rawan. Anang
1: kita neresak menua sebayang. Kita mulai ke semangat.
0: Ya dah semua. Indah kena memang orang mengap semua. Mesti berujung ya. Pulai ke semangat.
1: Nyalai nyak meh. Ujung kenang kita buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke tiga. Untuk tahun 2026. Jadi sekali lagi aku beri besar terima kasih agai Nuan pengajar serta penerang ke bisik udah dikenang lama itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lunga rumbu yang kan nemu ya utai ke begitu deh
0: ni yang harap ken- kesidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena bisik
1: nambah YouTube. Ke
0: TikTok pindah ngagai yakuk ke ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

Maulidur Rasul, pedoman Bina Negara Adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi'i. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan?

0: menghadirkan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari tamasha. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang tamasha kali ini. Majlis penutupan malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafi, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audiovisual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerajaan di sini ada menyatakan walaupun kerajaan beri dana tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
1: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sempena hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikroh. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka, Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu

0: menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
1: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga-tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah, Menteri Perkara Wang Malaysia. Berita Manah Megah kata untuk Kalai Sumangan Asas Rahmat Sara dekat dikirmai ke Ngagai Orang Dagang Mit Nyengkaum Kedai Rencik dikenak mutar ke Penanggul Orang ke Bedau Register dalam sistem.

0: bintang pejarin. Datai nyadara rumpas tumumir ngasur rindang ati lantang ras yang gagir.
1: Lagu Keterubah Harimau tungkat semangat ya. Bertungkat ke semangat ke riang tuah lebih kita ke ngerja pengawak ni tiang hari. Pengawak kita ke gawak atau ke kita ke belajar nyawai. Okey, ngambil ke belak mujur magang lebih kita ke ngerja pengawak ni tiang hari. Kita akan dengar kami ungkep ya malam tu pemerindang malam 3 jam di kaunti nampung penuduh isi tadi ya. Sada lemai 6 ngakai pukul 9 malam di kaunti di JMA tau ke TV ya. Terima kasih ya laban ke semampai ninga kami ungkep ya YFM segulai sejalai. Okey, ngarap ke terang program di dengan di puak menggulik kucing lemai tu tadi malam tu tadi ya bisi hujan dak lama apa mameh kena kita ngurang ke sebun di menua kita ya. Ninga kami secara online mega RTM klik channel My TV tau ke Astro 871 hari lagu tungkat semangat kita menikah lagu di sada Natalie Ani ngal lagu ya patah sayap bagai sama berjam ke terubah pemerindang malam malam hari satu kita bisi main asal ya orang pukul 9.35 minit malam lagi renung.

Natalie Anyanga lagu ya, patah sayap. Okey, anang jak kitanya patah pengharap kita ya. Jam pukul 9.26 minit malam, kita berhati ke dulu ke hari di menua kita. Bisi hujan bak sekedandur di bagi menua betuang malam tu di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Serikai, Serian, Sibu, Limbang. Gibis mega penanggul sebuah nasab di sekedar pelilih menua ya. Gaya angin di menua kita hitung ke barat ngau utara Sarawak, angin berpupuat dari barat laut ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam nya ungkup utara. Di barat di utara Sarawak, angin berpupuat dari barat daya ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita malam tu 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM sebanding ke Minasal Renung Ngijau Jessica Ramaya ngau lagu ya Saud Meh Pengerindu ya. Bala kita ke Benun Deriba jam ke dia tu. Buju Jumat bang jalan alun anang kelalu laju. Anang megak ke luluba. Anang berculik-culik ke handphone. Fokus lubuh kita ke Benun Deriba. Bala kita ke baru matah ke lengan. Laun makai tinggi tungku ya. Hagi ningat kami. Terima kasih. Terus lekat merindang hati. Ningat kami pemerindang malam. Sehari tu 24 hari bulan 8 tahun 2026.

Tetrunjarami desampli padinuba lalu ningo munyinyo telah sama bang pan daro ganggam gayo daro tiba barang dinyulah kenang tak bilang suku pasamuat baru lalu nuruan daro pantuan ayong jangkla limbuan papan pengalon sempat datai dibeli abaya bakatasi ngomong hilia

Ada sempat lanjut tanya mengair palo tanggo tanda ka ramo berkata nanya utam pengo dabuang asal ko talo turuan darah pantuan tangga tukuan numpupuan nan ka lamuan bapa tayuan tuntun dado talo ninya ma nalanarda lunya luca tengtarata hujan nyanyo nyalai tunjuk angin kang senduna kumang ni pantiang sanduang misang wan kau nyalang cik bagamal rendang rendang bako kadah tekang bintang tiga nyalai ku nyalang inu nego deruk

Kedua yang ini yang saampat yang rindu yang apa dajo au uai aku naden muarun yang nebajaku aku tu semua tahu kebatiu.

Babayo sidasulo amai mato tikutu marinso tuduwarin yang maniang ngaso kena lingko pasino sulu mato amat ndar kusida indai ntik baketu dini ndak lantang jale midang sepa nampang tibang bo punca amat kut mentu uai jalai duap kumselumut.

satu diapan malu tu dua sulu lampu kandang dado nyalis semua jaya tersahur bak sarto ado nada endo redus pasino sulu lama amai mata tak nyamai tua wai uji temake tu bayi tekda tatai tanah nyalo pamalumbi teman sepi mampadi kebaduri yungkang sabakot barud kada jamah darah bunga tubai buah kada tanah mata nyalot berkeda ketup inai ilang lawat tubai rabut singkut.

dari kanan menyesalatan nangian rago dingo tengge bagugu belakang munggu menyantu dawah balot tuji tentang terenggar sangat dan gak bulang leka mata tak nama tak mamunyi dua yang inang rembang nangi ternyata pedang.

Matu bayi ngesa duai meda iyo telu tanpa luang darah lempuang tu beba jenuang kau langguang tanah nyalok.

Ndo arindu medo tubah belo kembalinga angkat daro iga diun ndak taat ngewa medetusu madu keluak bunsuk nyalang bando katil ko alumbi ndo jangan tinggi ndo top dok ko lepi sanggul arindu entang ti nuan ndak ngetu teku kenuan puni tedai-tedai pentak palasi ikan jo aro ngai ketembai neparai amai nengah tanah belakang atatai ti nuan ndak ngetu.

monyenyo kalau malah nentang dada mabujang bulang leko mato kalau mangkelak bujang biak munyik masa caga bedil to magotnya terang dan aku mang penoba lakang penasan tilang.

Bodenjang Banduang tigor besar to mungkar la ngayon oi go malat nyo pasino amay tuwa oji.

Rapi ay mendapatang kerbai siti nyampau apa mana nako apa ninggi eh entah baru kok ngambi kami dua orang yang lebung uti dingo tengki teki pangkas apa olasi nyapsari gi sabut undang nyale lalu pulai kami dua ay tadi mau nganai tangkai mau nimang entang katiku buruang kami dua indai tinya amanah ndak kami dua ibuah

sa mga tradana ulat tang jay ngat asaka dat rukrat sat lamo amidang nyalai sa duai amat buruang nyok kenyok sekali kali buruang kami dua ini nekolio lebuah lanjo kami kau gawo mayan nong kebang nyalet gi kunak sari di beringin tali babuah manah mati ngambik kunci matari trunyi mati sabuang petang nyale gago aku puok deko nak ayu laban ku kau liok nang tau anyang kau ayu liok da apa lo.

ay laban inay kana ng panay pa yung ay tunyo ang kang tenuan inay erta buwan na rusuan labuah I midang nyale rambu kami duai udah tembu nyale punggang inai bedau mekang nyok kebabuah nyampau pa mana laban kenang tukang lani nang kebang dia lalu pa daro inai kuda palo munjuang ja jampang talu sakit inai menyo da kulit nyara atulang angkatnya lalu sedma ngaduku ngaur kemang kudu ngalepu batang terlalu parai tudah inai ngarka sungai mana jalang keba punggang ngampang tong kebang ngaku nyok menyok ngonak

0: Unta ukur saadu ayana ndo nyak burung jeddo tanya aso bayan
1: ye. Kemaya arito udah nyadi tren bejalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita bejalai 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk bejalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke bejalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Pegelan Sejarah.
1: Pada hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu, kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Jam kita ini di pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak berkaya berita malam hari YFM Iban Kuching kedatangan malam hari 1, hari itu 24 hari bulan 8 tahun 2026. Penusaha Angus di Nuntung Samunsam Forest Reserve Lundu dah mujur di padam kenggau penuh. Lemai tu tadi pengudah operation di masuk hari ke-5. Pengawak sehari tu tadi di peringkah baru pukul 9.30 minit pagi fokus ngagai kusung puan 1 hektar kandang endur di Agi Angus. Ditiah ke report dari Palan Operation Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak. Operasinya dipasuk 8 ikut pemesai dari Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawal dari Sarawak Forestry Corporation. Tim tu guna PAM madam ke penusah angusnya dari air sungai di Besemak. Operasinya tembuk penuh pukul 3.50 minit lemai. Penusah angus ke Terubahaya direport ke kena karim patu tadi di pelabak ke Mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Upis Menteri Pemansang Orang Indu Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agi belanja tambah urung 168

Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau agih belanja pengelantang pendiau tidi perambu upis menterinya manggai sema 4 bilion ringgit yang kaum urung 3 bilion ringgit untuk penerima pengelantang pendiau ke dia tu belanja tambah tu ngembuan tuju dekat negap kagi sektor nyaga serta nyukung pengawak ngintu orang tuai tindak bergaji bak rumah. Perintah ngebuan julu ati dekat ngelatih 50,000 ikut orang ke ngibun sidak ti udah tuai umur, orang timpang pendiau, anemiamit ngau komuniti kelimpah pemesai penglantang pendiau. Datuk Sri Nancy mansut ke perkara yang agai media, udah pengawap jadi ke inisiatif sektor pengintu ngau kimpin ngintu di Kuching. Enam projek transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu ke berungkus 1.12 juta ringgit udah tembuk di kemujur ke. Kaban Konsil Negeri Jepak Iskandar Turki madah projek tu yang mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun ngau sistem penagang ampuh bah ke pengelantang ngau penglikun peranak menua dia antara ke udah di kemujur ke yang kemanah ke jalan kebun sebemban sepemanjang 830 meter diberungkus RM200,000 ngemudah ke pengau ngangkut hasil bertanam untuk peranak ari 10 buah rumah panjai. Belak tembuk di gagak yang pengau ngangkat ke pemanah perabung rumah bajing anum di segan silas serta projek nimbuk tampak palan rumah panjai melan sining ngau rumah panjai senin. Dua lagi projek yang ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang sekolah kebangsaan Jepang. Komiti Pengintu Ngau Pengelantang Tanah Sarawak LCDA terus nguna ngau penuh potensial tanah serta ngerbai ke pemansang tinggembuan nilai tambah ungkup komuniti lebih lagi di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah ke LCDA Merambu ngatur serta berjalan ke projek berpelasar ke guna komuniti Ukai Semuti Sukut Pemansang Fizikal Ajak. Penduduk Lawas ke strategik antara garis menua ngau Brunei serta Sabah serta semak ngau Kalimantan muka potensial kebesai ungkup pemansang ekonomi ngau sambung menua adab kita yang mansuk ke jakutu bak pengawak LCDA berambih ke Lawas menyerumak genap 45 tahun LCDA bergulai ngau komuniti ke diatur bak dataran bandar Lawas. Berbangunnya LCDA dekat terus ngendegap ke atur nyengulai mencamanya dikenan itu ke projek pemansang ke di perambu amat nangkep guna peminta rakyat. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1/24 hari bulan 8 tahun 2026 berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Rebis ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Merik pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, ari masterpiece. Lekang ngau tiun, depa masterpiece.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batik sigalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
5: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai.
6: Ya, kitai agi berperindang hingga kami. Ungkup ya, pemerindang malam kitai 10.21 minimal. So, malam kita terima ngantan ke Madam Doris, lagi mending ke program kita hingga semua peninga-peninga kami. Di selam bermenua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, nyapa dulu di fanpage Mami Abah si nyapa. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selajar Pentiak Baru Engkelili MA. Minta lagu Igu Anthony. Berisi lagunya lagi aku nebah ya. Kena merindang Animate di Selulap Betung Bulan Pengrindu di Batu Nia. Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawi, Ginda Landi, Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gardewit Aluk, di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paula Khan, Stamos, Stevie Stilov, Apai Lambai, Jumpa Selagu Lina Bugis, Sindun, Edi, Sisile Malon, Gau Kaban, Kaban Kebukai Meh, Angar ke terperindang ke kia. Benung dengan nuan kena RTM Click to MA. Terima kasih Lengunai Nai. Dengan kita secara online, Margaret Unci Megat di Sibu MA minta sponsor lagu. Gwen sanggup aku ke kia kena berindang. Ricky Ribot and Desmond, James Anyau, Stamos, Stevie Still Love, Mary Bon Martin, Mami Aba, Catherine Robin, Gau Nuan Megat. Selamat bertugas di Konti. Jangan lupa untuk bahagia kekiat si gamai. Catherine Robin senyapa. Terima kasih Induk Kenawit Begat Mana Gaya Ridi Kenawit Malam tu MA. Minta lagu Kena Ia Merindang, Mary Bon Martin, Emilia Miruchat, Lina Bugis, Serena Sendai Canang, Shasha Manda Juniband, Rose Liang, Bibiana Robina, Polimasing, Dublin K Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Itul, Gagai Sojo Soma Reno, James Anyang, Michael Elmi, Alex Delta Bina Wataparau, Stamos, Stevie Stelov, Ngau Kaban, Kaban Kebuka Meh Panjai, pesan dia lebih lagi. Ngagai orang ke di Kisaljau, ngelamat tu meh ke kia ngagai nombor ke MA, sama petugas, ngagai peminat Y, keberatan tinduk malam tu. Ngarap ke semuanya terperindang magang. Katie Jim ngarap sinyapa di Serikai malam tu MA, minta lagu kena merindang Kaban dia. Guan Empoy, Christina Casey, Peter Tingkau Kujam, Stephanie N, Anthony Jerry, Jati Wilson, Sela Nyambang, Ngau Kebukai Meh, salam sayau selalu kekian. Hari lagu Arisa tadi tunginjau lagu hari Larry Silas, Ngadang, udah nyemenikan lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua.

Yeah, malam tu engkau menyuh kaban kita ke laun tindu, keduanya laban ke kemisi pagilah ya, tambah baga bala anak bala ucu ndak bersekolah pagilah ni nemu engkau laun tindu malam tu wahai suraya kita ke belala. Agi ninga kami, terima kasih Ati Atat Bisi Nyapa MA, selamat bertugas di konti, minta lagu kena berindang semua peminat radio kita ikut kia engkau bala-bala kaban ba fanpage YFM Iban Station pemerintah kita, terima kasih. Wicca Universiti Nyapa di Jalan Simpang Semunjan mana hari MA minta lagu Josephine Jalin dia sempat lagi kena merindang kabar-kabar FB engkau semua peninga kita. Okey, berarti ke gaya indeks pengamah angin di menua kita hari itu ya, sekedar pelilih menuanya agi kuning reti ya, ndak mana ke pengeraya di Kuching pian megak di Kota Semarahan Serian Seri Aman di pelilih menua Mukah Megak Agi Kuning. Okey, engkau bin tulu gaya pengamah angin jalan ya pemersi nanti ya warna gadung nanti ya dalam warna oranye kira ya nanti mana ke pengerai bahaya ke kita. Okey, kurang ke aktiviti kita bak luar nanti ada ya kebuah ke berat ya ngambil ke sama nyaga penglikun anang kurang ngirup air biasa ukai air dibuai A tang air B I A S A nundak ke jaku ibin neh maya carta kenyalang. Okey, lagu di bidang tinggal kita tadi bak FB. Okey, hingga bila kita ke benung duga-duga bak ruai kini benung kediri-kediri gini dengan kami. Terima kasih ya Anang Irawati nadai kaban kami menjadi kaban kita ninting hari ninting jam bakal tagline kami lah RTM teman setia anda. Kedua lagi Ika Saiful malam agi muda.

Okey, malam lagi muda ke Ika. Nangkan kata lagi kita mending ke Retro 15 Gau Ken Michael. Tindak kait yang kita bergulai dalam pemerintah malam Gau tu dapangan DJ MA Tau ke Tiu di Konti. Ungkep yang malam tu malam hari 1.24 hari bulan 8 ya. Pagi lah 25 hari bulan 8 hari ke misi Maulidur Rasul. Okey, bila kita engkau nyawit si perambu, ada kami dah pagilah berjumat berkaitan kebaik ke perengkah pengangkut ya. Assalamualaikum datang ke palan ke di tujuh. Malam tu belulah engkau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi di mana. Okey, lagu dikenal aku ngangkat ke diri sedang nyerah ke program kita dengan Ken Michael Data Nesal. Okey, bakal sama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Arab kita enti akomadah kita ulah menang emas tulen engau semina meli city bub nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual engau rega RM3 aja. Enggak so pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamit fiction kemenda baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
1: Kuci 101.3 MHz.
2: YFM, lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa YFM
3: segulai sejalan.

Bertemu baru bar retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal lambat nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku jangka umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah diberi utai bukai. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak baka nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

fenomena. Lalu pelabakku klub-klub disco lebih mayanya zuba berpun era 90-an sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi ya kegembuan vokal soprano lalu terbilang mat tahun 90-an zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura tentu kita temu lagu-lagu weka suah debaik jadi tebal lagi bergenre pop R&B soul go jazz. Laman pelabakku Nadai Mayu penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemuku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas. Cikgu dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakal nyawa Ning Maizura tu vokal soprano. Hari lagu Ace of Base kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu. Lagu hari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabakku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak cerita lagu Power Ballad ia akan menggak terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat retro 15 lalu dah lepas tu lagi kita menggak bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi

0: FM 101.3
1: YFM. Gus kali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai dan Gai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mengulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil kena muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu dari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pihak mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ketegal ari kejai ani tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Baik, ini nama rasa kita nyokar datai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak apa pihak? Lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees buat tahun 1996. Lalu pihak mereka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu, mari selamat malam guys semua. Tu jenak, bye-bye.

0: TC.
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intel hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang dah ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai Larry.
8: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu kan.
5: Barbara. Hai Barbara.
9: Hai.
5: Bisik.
9: Laban kan kami lama tau. Cakap ngeluluk di rempohnya di YFM. Oh, kita pernah ikut itu.
5: Hai, Justin.
10: Keliak sebab. Ya, Osmina dua kali. Nang sikit. Kayak kena entertainment tu.
5: Hello, Nancy.
11: Hello.
5: Majet tu ni.
11: Agai.
5: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
3: Hashtag Nampia Aktif.
0: But YFM.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukui tau kemayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik dituju vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Rahmawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Lang Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

Tabib Puji. Ngagai sidak ke mujur. Masuk ngagai final ACFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: titik program Kemantai Kepung Landik bakal bercerita, belagu, ditelah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerindok kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda nak ingat, mai apa yang naik, minum malam nyadik, sama-sama, mendiang

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Nuri dan kita, mimpi ngali bermacam lagu.

0: Batu ke perancang. Haram punya lagu dandut.
1: Kasih lu.
0: Nuri dan Nati.

dengarkan kita Penyorak Pagi Y 9-12 Lelah Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam Y FM Segulai Sejalan.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Statistik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi nyari, adulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Sudah sedia? Bersedia ke kamu menu sapa juara capai kemenangan minggu tu? Sapa ketika repeat surat kabar? Ketawa enggak kami?
1: Alah,
2: dulu. Alah,
3: dulu. Alah, dulu.
0: Lagu enggak kami?
4: Kaki

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak oleh ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon-Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo dapat dengar, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tang ya uleh belagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk pendengar, dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini himpu kena duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

0: kaul, enggak pemujur, serta pekerinduk tidak kena ambil.
1: Lepas itu tak sedih, semua lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biasa enggak kami enggak. Tapi dia ada mau bikin lukis.
2: Berkini nak tak uliah ngadu konten apa semua. Mayuh hanya tanya orang, ada orang baru ada sih. Kena dia nanti konten dalam TikTok, nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya, nanti kita bakal kita jakun ketu. Kita hanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah, bas pula.
4: Oh, video lama?
5: Tidak salah ingat aku video pasal dadah. Tidak sih,
6: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita
0: Ninting Hari 2
6: Pukul Malam Mai
0: YFM
6: Segulai
0: Sejalan.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?
2: Da,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

bien pagi hari gereja Anglikan. Ketubah tu aku nulur ke Meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson juga sebulang dari gereja Anglikan. Aku kemai kita sama sembiang aku dini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan ke semua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudang itu kita malam keudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah sambut kita kelemak ketuk sampai kita. Baik kami di surga, Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan, minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Kita sudah gagal kami, kami sudah limpang rejalai Nuan, kami sudah nitiah ke penekau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang tip dosa. Anangan orang tengah aku penyalah sido, baik pula orang tengah salah ti ngejalai ti lurus. Nunuk kesemayan Tuhan ti tusi ke mesio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami, nama Tuhan Jesus kami minta, apa itu kasih sahup kami kenyaur itu, betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Tuhan. Sampai itu sebut kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus ti Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayu lalu pulai ke rumah. Sidak murid ia datang dengan ia aku sidak padah ke anggai kami reti sempama pasal rumput tibu umainya. Kok Jesus nyaut orang kena bor ke benih ti manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Le benih ti manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Le musuh kena nam leko rumputnya sitan. Maya ngetaunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetaunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mukanya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensio dekat ngirum ke bala melikat yo, lalu sidak dekat muai reperintah yo, semua utai tinggal suah berdosa. Ngau semua orang kengerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api, alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kemudian udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah pai sidak. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih kalah salah sampai kita baik kami di surga kami tinbiak Nuan meri puji kemana Nuan keudah ngintu kami malam keudah lubuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu kami sampai minta Nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan Nuan. Kami kurang timendok kami tanggung lalu Nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datang ime perintah Nuan. Jadi ime pendekat Nuan bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita, Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita, kemaya tu, datai ke lama-lama ya. Amin. Kena ngujuang ke sembilan kita, pagi itu, aku mai kita nanyi pantun, umur 84, Bergulai dengan bala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Jadi pantun perancang Kitai, dikena kita kelalaki maya nebang tu, ianya monyi tu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang mana rimba. Tuk gak bulan tiga jaku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talengga. Nebang gak anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang ke kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap kayu kademak. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai kena dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.
3: Dinga ke YFM Radio Kemeridang kita di Tenggari 101.3 FM.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Dinaka pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Ok, Zaza Julian Keran ke Bujang. Bukan lain kau kami YFM. Tu main segmen ke terubah kita yang setelah itu. Ini segmen penggerak pagi 25 hari bulan 8 2026. Daniel Stephen ke setelah itu. Kalau kita bukan lain pagi hari 2 pagi hari 2 bekas selama meh. Kami dekat nyata ke info serta mega berita pukul 7 pagi itu lagi. Macam Sambra 7.30 nabur ke berita ditangkan ke 2 pagi Y dekat Merinan. Kita akan tahu ke dekat bukan lain kita nyentuh dengan pukul 9 pagi tu lagi. Ok, kongsi ke dengan kita info dah tu lagi. Terus bukan lain kami bawa YFM. Kita akan dekat nanti ke pesan berat. Tahu kerata ke berengkah hari dia tu. Nanti ke bawa email yfm@gmail.com. Serta juga WhatsApp. Ngagai konti YFM di tu 013-862-8422.

0: ABCD katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Sukma Selangor 2026 baru dah temu diatur kemari kanai Sukma Selangor 2026 Selangor dah jadi champion wilayah persekutuan boleh tangkat kedua, udahnya Terengganu tangkat ketiga serta ditangkan ke kontinjen Sarawak bak tangkat keempat. Jadi kontinjen Sarawak mujur tulis ke 41 emas 40 perak 62 medan keraju. Jadi kita berarti ke Selangor ke boleh juara yang Selangor tutup tadi udah boleh 100 titik emas 101 emas tidak ya. Udahnya wilayah 51 emas ngau Terengganu 43 emas. Okey, jauh mega Selangor tu tinggal ke kontinjen Bukai setengah sekali lipat Selangor tinggal ke kontinjen Bukai ya ke boleh juara untuk 2026 tu dibanding kengau kita berarti ke Sukma Sarawak tahun 2024 antara wilayah ngau Sarawak nya tadi bergelia-gelia nak jauh wilayah persekutuan ngau Sarawak tu bida mas yang tadi nak jauh okey pian megak ba Sukma ke sekali tu anugerah olahragawati Dimpu Eliza Tan yang nyak pelumba nya meraih Selangor kala ia tu tadi udah boleh 7 medal mas yang kau mecah ke rekod kebangsaan 100 meter freestyle Indo. Dua kali ia mecah ke rekod kebangsaan tu. Lalu olahragawan ianya ungkup atlet Pahang Chia Zen Hong iaitu tadi berpikir cara menembak ianya kau udah boleh 9 medal emas ngau Siti medal perak. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma Selangor 2026. Nangkan ketua ialah Sukma 2028 dekat diatur di Kelantan. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma ke tahun tu. Kita berperindang ke sekali tu. Dia ke Covalent. Udah nasib tua.

Lagu Risima Kirim Salam nama lagunya tadi. Okey, berkawan dengan Tikas Pengamal Angin di Sarawak. Kalai nak ke dia tu nya tadi kalau ban bisi hujan mimit kemari di Kuching bas kedandur bisi nurun mimit. Kalai di Kuching 166 MPI. Semerahan 160, Serian 182, Seriaman 165, udahnya Serikai 151, Sibu mana 90, ianya bercurak gadung mah. Muka 107 Bintulu Miri enggak bergas melaju magak maneh magak yang gaduh magak yang semina ke Seri Kai Seri Aman Serian Kuching Semerahan ya ke Kuning ya ke Madu Balat tentu ya agi Serian meh ianya 182 API. Okey, berita berkau dengan sebun tu ya ke Bepun dari Indonesia mega bisik datai berita antarabangsa ambil ke contoh CNA. CNA report ke mana ke kalai Indonesia muka ruang langit sedaya ngambil ke Malaysia tu tadi oleh mantuk tau ke menobukannya tadi oleh mantuk sedaya madam ke penusah angus. Lalu bak the stress time Malaysia minta ASEAN gerumpung ASEAN tu tadi ngambil ke mutar ke penusah sebut. Jadi berita tu 3 hari kodam eh. Dan berita ke Madu Baru berkawa dengan penusah sebut tu bisi mega ayan ba the New York Times berbaik dengan El Nino hari ke angat tu yang kawam mega penusah angus tu ting hujung ke balat agi sebut jadinya bisa dikeluar ke New York Times 4 jam ke udah lalu. But the star Presiden Indonesia Prabowo pada ke api di balat ngangus ke kampungnya tadi ngujung ke anginnya tadi nyokameh sekameh ya berita ke bisi ayan antarabangsa berita antarabangsa berkawal ngau penusah sebun ngau penusah angus ke bisinya di Indonesia. Okey, udah tu lagi dekat berkongsi ke moga info bukai bagi berita ke bisi ayan surat kabar kita tinggal ke karo surat bubungai Jonika Sanggam.

Okay, Wan Rock, kapan sampai mati tu berkawan dengan berita ke Bisi Ayam Bak Suara Sarawak tu. Surat khabar tu bisi ngayan ke nombor sekolah. Ke nurun ke sekolah dan kena face mask. Nak sekabung hidung ke mulut. Lalu berbangunnya, saya makan gaji minimum. Ditulis di tu, headline tu ianya perlu ikut realiti kos hidup negeri. Kalau perintah dia tu ke benuang manusia dekat niki ke gaji minimum untuk semua orang lah. Untuk semua orang kaya kerja perintah tu, untuk company. Jadi tu dekat di pansiak ngau silik lagi meh pengawal tindiki ke gaji minimum. Ke dia tu 1,700 yang di ke dekat di tiket ke baru. Ini dekat di pansiak ke dekat di pansiak baru sekali ke nyadi tau kena. Lalu berbaik dengan mega berita bak lambar 4. 6 gereja, 6 gereja terima dana Unifor. Kalau 6 gereja bak dun mambung udah nerima belanja, tau ke agih belanja hari Unifor. Jadi agih belanja lebih 3 juta ringgit ya diserah ke ngagai Kaban Konsen Negeri Mambung. Ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Lalu disadung ya ngagai gereja ke patut nerima belanjanya tadi. Okey. Bak lambar 5. Bantu pasangan dapatkan zuriat. Kalai Opis Pemansel Induk Orang Bilik dengan Rabat Bangsa KPWKM mantu orang Raban ke dekat bisi anak ke bagi melaki bini ke dekat bisi anaknya tadi mantuk sedak yang ngundiah kanak Raban tin itu ke record itu dia ke data penerayan tu mandah ke jauh amat nurun anak ia ke agi niat tau ke sedakan biak keadaannya tadi jauh amat kurang terbanding kengau bak tahun 2000. Bak tahun 2000 pukul rata ya 293 ikut ruang biliknya tadi bisi anak 3 ikut meh. Ambil ke contohnya tadi melaki bini bisi 3 ikut anak, 3 ikut anak. Dan ke dia tu nya tadi dikurang ke ngagai 1.60 dan kekurang ngagai 1.60 artinya pukul rata tiap ruang bilik nak datai 2 ikut pukul rata kira ke 1 ikut 2 ikut orang ke bisi anak ni tadi ok ni berkawal ngau opis pembansang induk ruang bilik ngau raban bangsa terdekat mantuk kita ke bisi anak nambah kanak kini atau ke dekat bisi anak kini sida OPS tu tadi dekat mantuk kita nambah ke penyampau anak bak ruang bilik kita. Okey, nyak berkawal dengan berita bak suara Sarawak. Berita belakang tu bisi ke berita belakang tu bukan dengan semua tu dah. Kalau atlet selambang Sarawak Nur Adisa Zahira udah ngulih ke mas ke penudi ungkup Sarawak atau ungkup kontijen Sarawak hari acara silambang kategori 60-70 kilogram ianya ungkup orang Indo. Jadi kemudiannya isi lambang final terberebut ke mas tu dia tu dua kali sekali yang tadi dia tur lawan ke bisik pengilap abah judges yang tadi dia meh sekali lagi bertanding Nur Alisa tu tadi Zahira main ke terubahnya tadi ia tu tadi Allah lawan bisi penangguh abad jajah singkat penangguh teknikal kita dan mu dan di Bukit Kebaru ia tu tadi tulis ke Medo Mas ni berkawal dengan Sukma. Ok, kita dikandungkan ke Maghrib Jalan Mabuk Pengrindu.

0: harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian engau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkat dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti bop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibup jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
2: ya, nyak, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
3: pesan ke 7.25 pesan ke ya kenalah di hari saya kereta kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Okey, pesan ke terubah hari ini anak gidum tau ke indai menggin. Jadi pesan madah ke laki ya. Simon anak linggir tau ke apai menggin. Udan adai kena hari 1, 24 hari bulan 8, 2026. Jadi ni antuk dekat disenggai ba rumah linggir. Batu bu 3, jalai ruban lama 100. Lalu ni yang tu tadi dekat disenggai kena... dekat dianjung kena 27 hari bulan 8 2026. Lalu ada yang madah ke nyenggai gitu tang ku melabak ke yatuk tadi dekat disenggai sarito enggak pergi lah meh laban yatuk tadi dianjung 27 hari bulan 8 2026. Lalu dekat disenggai kena 25 enggak 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama-sama kai bagi kawan belayan di rumah Dana, Kerupuk, rumah Ajung, Temawai Puk, rumah Julin, Batu Empat, rumah Sandak, Batu Empat, rumah Abiang, Kerikap. Biar pesan dituju ke ngagai Nduk Linda di Langgir, Seri Aman, Seri Bega, Bandur ke sama. Maxwell sebadik di Kuching, Serani, ngau Mian Rosita di Miri, ngau kabar belayan kebukai kelbagi kabar belayan di Peligung, Engkudu, Kelampai, Sebubu, Selambung, Berangan, Tintin Ringka, Tintin Kumpang, ngau kabar belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Pesan, nanduk pesan tu baru, pesan madah ke Simon Linggir anak Simon anak Linggir, Simon anak Linggir tau ke apa yang mungkin udah nadai kena 24 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang tu dekat di Segai Barumah Linggir, Batu 3, Jalan Ruban Lama 100 kena 26 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang dekat di Anjung kena 27 hari bulan 8 2026. Ianya Bapendam Nanggalun Batu 4. Nadai di pada ke kemarin gai dan yang pada ke di Anjung 27 hari bulan 8 hanya berkebuah ku pada ke niang tu tadi di Segai kena 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pesan getas ulit hari Lijai anak Janga. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang William Mandau anak Igang kena 29 bulan 8 2026. Jadi dituju ke ganggai pesan tu ianya kabar belayan di Batang Uya, Batang Bawah Celum Ngau Borak, ngau kabar belayan ke Bukai Tik Ngelalan yang William Mandau anak Igang. Jadi pengawal getas ulit ngau ngupan serta balu tu dekat diatur kena 28 nguan ulit, 29 getas ulit. Ianya getas ulit pukul 5 pagi. Lalu ngupas entah balu pukul 7.30 lemai. Bak rumah langit nanga bawah dalat. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Ating anak Igang. Ianya menjadi niang tumpu 011-251-37968. Daka Matthew anak Dana 019-500-1050. nyak pesan kertas ulit. Lalu ke sekali itu untuk pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai ba Kedah kena 22 hari bulan 8, lalu ni yang tu dekat di Sengai kena 27 ngagai 28 hari bulan 8 2026, baru mai satu Malaysia kapit. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Uyan, Mujung, Baliah, Serikai, Nengah Bawai, Bintulu, ngau semua kapal belayan tinglala ni yang Peter ia ke nak leh di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat mu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Suba anak Noyeng 0149475399. Dan do isi berita pesan madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai kena 22 hari bulan 8, lalu niang dekat di Sengai kena 27 ngau 28 hari bulan 8 2026, baru mai satu Malaysia kapit. Lalu penerang ke silik lagi kita tahu telefon ngagai Sumba anak Noyang 0149475399. Okey, sudah tu lagi dekat Nampung Baru baca pesan kebuka. Nanti ke pesan kita buat email ngau WhatsApp YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api di ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali itu betul pesan hari Alvin Austin hari Miri. Jadi pesan madah ke Riani Anak Barat, Riani Anak Barat atau ke Dikangau Hie. Udah nadai kena 25/8/2026. Jadi dia yang dekat di Senggai Sarito, ianya 25/8 ba New Ray Senadin tau ke rumah kunci di Senadin. Lalu mayang ajong yang tu berdau ditentu ke, lalu pesan dituju ke ngagai semua ke

Pembelian berumah Suri yang Sungai Bayan, rumah Linggi Sungai Nat, pembelian di Teru, Selulit Merode, Ulu Tinjar, Lapu, Bintulu, Sibu Kucing, ngau pembelian ke Bukai Ting Lala. Jadi terang ke silia telefon ngagai Dinil Anak Barat 011-722-89-675. Nandu isi berita pesan madah ke Riani Anak Barat. Riani Anak Barat tau ke ye udah nandai kena 25 ribu 8. Lalu ni yang dekat di Senggai Berengkah Serito ba New Res Senadin tau ke rumah kunci di Senadin. Penerang ke silia telefon ngagai Dinil Anak Barat 011-722-89-675. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, tu pesan pemati, tahu ke pesan kita sulit tu. Pesan tu dari Mas Muni Anak Gindu yang dipesan madah ke ngetas udit ngau nyok ken terbalu niang indai sedaya yangnya niang Anita Gindu Anak Indang. Jadi pengawal kita sulit kena 29.08 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu ngetas ulit ditangkan kengau pengawal nyuak ken terbalu ba Fusio Trading Batu 6 Bintulu. Lalu pesan ke silia kita boleh telefon ngegayut 011-39-79-8434. Lalu pesan ke Bukai kita boleh datang ke pesan berat abak YFM ianya abak arus telefon atau ke abak WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Senawun Anak Angeng. Jadi pesan madah ke Indahya ianya Indah Senawun tau ke di Kangau Ijah, tau ke Teman Naria ianya Bija Anak Kaya udah nadai kena 24 ribu 8. Jadi niang tu dekat di Senggai Sari tu 25 ribu 8. Lalu dekat di Anjung kena 26 ribu 8, ianya hari 3. Lalu niang tu dekat di Senggai Bak Rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Lelabi, Rumah Rentap, Sungai Madur, Skimbi, Sungai Raya, kapal belayan di Ulu Sungai, Kejai, Pakan, Merandung, ngau kapal belayan ke Bukai, tidaklah dirintai ke Dito. Lalu isi berita pesan manah ke Bija Anak Kaya, Bija Anak Kaya, tau ke di Kangau Indai Senawun. Udah nadai kena 24 ribu 8, lalu dekat di Senggai kena 25 ribu 8, Bak Rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 26 ribu 8 2026. Okey, kita boleh lihat dulu ke sekali tu ni ke lagu Ari Hillary Kumai Malaysia.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Selamat pagi, di tu kami nak buat ke berita pagi hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil mereti ke perjuangan dengan ulah tip mulia Nabi Muhammad menyerombak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia kelisian ngulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mansia dan Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah bujur boleh pengawal. Nya tadi batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu, kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegang Benua, Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar bergulai dengan Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ngenatai kejakuk selamat ngintu pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah dengan semua Raban Islam kelebih agit sidak di Sarawak. Dalam jakuk pesannya, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngingat ke alai Maulidur Rasul nyadi peluang kena ngenang perjuangan gau pengorbanan Nabi Muhammad dalam gerembai ke pengaram Islam. Ia nyadi ke teladan tip pemaduk manah, ngirik serta ngajar nilai pengarap, uli dikarap, pengelurus, penyabar, penyinuk gau ngembuan ulah tip mulia. Berini harinya orang Islam diperansang suah maca selawat serta ngemeran ke sunnah Rasulullah dalam penghidup sidak ninting hari. Ramai jakuk madani dihayati, umah diberkati. Mait rakyat mayuh nempak umah ti Arab berpenemu serta ngembuan ulah ti mulia serta ngintu penyerakup di Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC nyedia kelisian ngulih ke Teluk Bayar nyari sebagi hari cara kena nguasa perkara ngawal pemayuh jelunya secara meruan. Pemesai jelusiga unit pengatur bayar SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani madaka timbal beratur pengawak nyedia kelisiannya ti diberi kelala 2 tahun keudah bengkang kurang diterima. SFC sudah bersedia dekat bekerjasama dengan pemegai lisien sidak ti ngumpul Teluk Bayar rigen turun kampung kelebih hagi bakanan dur ke tau ngerugak pengelikun Mansia. Berolah waktu tadi SFC muai Teluk Ori Sarang ti ditemu bakebun sawit di Miri. Pengudah nadai pemegai lisien sanggup berjalai ke pengawak ngumpul teluknya. Kok ia sarang ti bansanya tau ngerugak pengelikun laban induk bayar ndang nyaga kanang dua detik ngelingi dia. Dr. Muhammad Izzuan mansur kejakunya rambau awam peraban pengerja pengawal khas antara agensi penguasa perkara konflik Mansia Bayar 2026 di Miri. Pengeremai kejampat pemintar tiru AI berguna ke perintah ngelengkas ke pemansang infrastruktur digital kerana tentu ke penguntung teknologinya oleh diasai kengal lebih inklusif. Sapian Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah katurnya beri peluang gagai Raban Nembiak nyerungkai bidang AI, teknologi ngau kreativiti. Patut diperhati kemegak ianya penauk sidak ri kadang menuap sisir yang kaum Nembiak sekolah primary dengan cara nyedia ke perengkah guna digital ngau kerban ti ingkeman. Ia mansur terjakunya berpengerami nutup AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 yang kediatur bak perkampungan digital tegas. Pengerami dua harinya ngempuruk keraban Nembiak pelajar, pemekuah teknologi ngau industri kreatif, kelimpah bisik 30 raban pemandang, 6 workshop praktikal, 11 bengkah randau jakuk penerang, forum ngau pemar AI. Penyampau oleh gawak ungkup graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dalam projek berumah diatuk ngelui tikas 88%. Tungayan ke program latih pengeladiknya efektif nangkup guna industri kebenar. Chairman Komiti Pemansang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah kemayuh raban graduate udah diambil gawak dalam sektor projek berumah perintah gau company luar. Pemujur tu belak disagu berini hari peminta ketinggi bak pengerja pengawak sektor berumah serta kerjasama rat gau raban pemain industri. Pengelandik praktikal di kemuan graduate TVET meruan berguna amat ngagak industri ngagak tajapan AI gau automation majak mansang. Ia mansuat kejakutuk buat pengerami graduation ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM ngau CIDB Technologies Wilayah Sarawak di Kuching. Kenyawari tahun 2012 nyentuk ke 2025 sepenyampau 270,405 ikut pelatih udah ngambil latih dengan program latih kompetensi pengelandiak CIDB Malaysia. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agih belanja tambah uruang 168 juta dalam bajet 2027. Kena ngeregap ke pengelantang raban ke ditagit yang kaum ungkup sektor ngintu. Menteri Dato' Sri Nancy Shukri madah ke penyampau agih belanja pengelantang peniau ke diperambu upis menterinya bangai semak 4 bilion. Ia kenyang kaum uruang 3 bilion ungkup penerima pengelantang peniau ke diatuk. Belanja tambah tu ngembuan tuju hati dekat negap ke agit sektor nyaga serta nyukung pengawak ngintu orang tuai tindak bergaji buat rumah. Perintah ngembuan julu hati dekat ngelatih 50,000 ikut orang kengibun sidak ke udah tuai umur. Orang ke timpang peniau, nebiak mit ngau komuniti kelimpah pemesai pengelantang peniau. Datuk Sri Nancy mansut ke perkaranya agai media udah pengawak berjadi inisiatif sektor pengintu ngau kipian ngintu di Kuching. Bala Pahindai penyaga ngau Tuan Raban Bangsa di Sarawak dilalau lengkas mutar ke perkara peranak menua ungkup nemiak tipi-tapi ngau isu dokumentation. Sapin Menteri Pemansang Orang Induk ngau nemiak miet Datuk Rosie Yunus madah katur pengawak nur ngapil peminta jadi peranak menua kebisik disedia kari baru perkara 15A Constitution Perintah Besai patut diguna ngau penuh. Agi bisik nemiak di benua ulu ngau rumah panjai ngebuan surat pengada tang berau ditentu ke status peranak menua. Perkara tu patut diputar ke tumu kena nyeliah ke sidari bertapik ngau penanggul ngulih ke pelajar. Ngau servis perintah lebuh sidak ke udah besai. Ia mana bunyinya buat pengerami nyuak ke cek MRP si tak dun berkenu di berkenu. Ia minta bala tuai raban bangsa nyawab nyidik kes bangsanya dalam kadang genturung peniau sidak empu. 6 projek program transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu. Ia kebungkus 1.12 juta sudah temuk di kemujur ke. Kaman Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun serta sistem penagang ampuh bah ke pengelantang ngau pengelikun peranak menua dia. Antara ke dari kebujur ianya ke manah ke jalan kebun sebemban sepanjang 830 meter ia ke berungkus RM200,000. Ngemudah ke pengawak ngangkut hasil bertanam ungkup peranak dari 10 buah rumah panjai. Belak temuk digagak ianya pengawak ngangkat ke pemanah perabung rumah baji yang anum di Segan Silas serta projek nibuk tabak palan rumah panjai Belan Sinieng ngau rumah panjai Senin. 2 agi projek ianya ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepak. Penusaha ngus ke nuntung Samun Sam Forest Reserve lunduk udah mujur dipadam ngau penuh lemai kemari. Mengudah operation ke masuk hari kelima. Pengawak kemarinnya berengkah di tampung baru pukul 9.30 pagi. Fokus ngagai kusur puan 1 hektar kanan dur ke agi angus. Ditekan report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusaha Sarawak. Operationnya dipasuk 8 ikut pemesai rupiah bomba ngau penyah penusaha lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawak dari Sarawak Forestry Corporation. Tim tuk nguna pam madam ke penusaha angusnya dari air sungai Kesma. Operasinya temu penuh urut pukul 3.50 minit lemai. Penusaha angus ke Kedurubahya diriput kena hari 4 tu tadi di pelabak mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Kena ujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil berhenti ke perjuangan ngau ulah kemuliaan Nabi Muhammad nyerumbak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia ke lisien ngulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah mujur boleh pengawal. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tabi Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.